0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 bertepatan dengan kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 nih, teman Pro 2. Di tanggal 17 Agustus ternyata punya peringatan lainnya loh, teman Pro 2. Di mana pada tanggal 17 Agustus memperingati sejumlah hari penting nasional dan juga internasional. Kalau di Indonesia tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan, tapi kalau secara internasional ada Hari Kemerdekaan Gabon, Hari Hewan Tunawisma, dan juga Hari Lembah Madu. Nah, teman Pro 2, tanggal 17 Agustus memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945. Dan tahun ini, teman Pro 2, pada tanggal 17 Agustus 2026 bertepatan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, teman Pro 2, pada tahun ini ya, tema yang diusung adalah Indonesia Berdaulat, Adil, dan juga Makmur. Dimana selain itu juga teman Pro 2 ya, peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini juga merupakan sebuah batu loncatan bagi besar, loncatan besar bagi Indonesia nih, teman Pro 2. Kemudian hari ini juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Gabon. Sama seperti Indonesia, Hari Kemerdekaan Gabon dirayakan pada tanggal 17 Agustus setiap tahunnya. Mengutip dari National Today, hari ini menandainya berdirinya sebuah negara Republik Gabon yang merdeka dari Perancis, yaitu pada tahun 1960. Untuk menghormati peringatan Hari Kemerdekaan negara mereka, semua tempat usaha komersial dan administratif diliburkan nih, teman Pro 2. Kemudian hari ini juga diperingati sebagai Hari Hewan Tunawisma Internasional ya, ataupun International Homeless Animals Day. Seperti dilansir National Today, Hari Hewan Tunawisma Internasional dirayakan pada hari Senin ya, teman Pro 2 ya, yang tahun ini jatuh pada tanggal 17 Agustus 2026. Kemudian hari ini peringati juga dengan berbagai acara dan juga partisipasi tahunnya, di mana International Society for Animals Rights memperkenalkan Hari Hewan Tunawisma Internasional untuk menyebarkan kesadaran tentang kelebihan populasi hewan peliharaan dan telah melakukan pekerjaan yang berarti sejak saat itu, termasuk menyelamatkan nyawa jutaan hewan. Dan yang terakhir, teman Pro 2, tanggal 17 Agustus 2026 juga memperingati Hari Lebah Madu Sedunia atau World Honey Bee Day. Mengutip dari National Today, Hari Lebah Madu Sedunia dirayakan setiap hari Senin ya, teman Pro 2, di mana pada tahun ini jatuh pada tanggal 17 Agustus 2026, di mana hari yang mengingatkan semua akan keindahan dan juga nyalai lebah. Kalau menurut National Today, Hari Lebah Madu Sedunia pertama kali diadakan pada tahun 2009 dan sejak saat itu juga semakin populer. Hari ini dimaksudkan untuk mempromosikan peternakan lebah, tetapi juga mengungkapkan banyak hal tentang lebah madu dan manfaatnya bagi semua. Nah, teman Pro 2, itulah dia teman Pro 2 ya, peringatan-peringatan yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2026 nih, teman Pro 2. Masih bersama aku, hanya membersamai kamu di ruang negara dan juga di udara, dan jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Because I'm trying to do the best I can, and they can't find something to satisfy me. Look.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat? Itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
2: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini. Aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari
2: hacing-hacing.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap Senin hingga Jumat pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman-teman kamu. Request Indonesia.
1: Pas kasam dari 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang nih ya. Kali ini barengan sama aku Vinka untuk edisi santai siangnya spesial di hari kemerdekaan kita yang ke-81 tahun nih teman Pro 2. Siapa yang tadi pagi udah ikut upacara nih? Atau mungkin sekarang kamu lagi upacara juga? Semangat ya yang lagi ikutan upacara. Terus juga terima kasih buat kamu yang udah ikutan upacara hari ini. Walaupun kamu mager mungkin ya, tapi gak apa-apa, kamu tetap upacara nih teman Pro 2. Atau mungkin nanti sore pas penurunan masih upacara lagi. Spill dong teman Pro 2 ya. Apa nih yang berkesan di upacara 17-an tahun ini? Atau mungkin kamu mempersiapkan apa nih untuk 17-an tahun ini teman Pro 2 ya, supaya lebih semangat lagi nih untuk menjalani hari di hari kemerdekaan, supaya lebih spesial ya. 2 jam ke depan kita masuk ke Pro 2 Hitlist tentunya teman Pro 2 barengan sama aku Vinka nih. Jadi buat kamu yang pengen request lagu-lagu boleh banget ya, tapi Indonesia dulu nih teman Pro 2. Jangan langsung barat ya, jangan langsung Inggris. Indonesia dulu please. Langsung aja kirim judul lagu requestan kamu ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Atau bisa juga nanti aku bakal live di TikTok, tapi belum tahu nih jam berapa teman Pro 2. Jadi kali ini kita bakal mulai dengan lagu dari Raffi Andika dulu nih ya, Tuan Muda Jenaka.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lanjut di teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist ya, tentunya Request Indonesia barengan sama aku Vinka sampai pukul 11 siang nanti di teman Pro 2. Sekarang udah ada yang masuk di WhatsApp kita, ada Kak Lara, dia pendengar setia. Halo Kak Lara, gimana nih 17 Agustus hari ini? Apakah udah upacara juga atau udah ikutan lomba apa aja nih, tingkat apa ya, tingkat desa nih? Dia nggak request lagu Anggis Carvalho ya, merelakan. Apa yang harus direlakan nih Kak Lara? Banyak ya tentunya. Oke deh kalau gitu tuh Pompro 2, abis ini bakal Vinka puterin. Tapi sebelum itu kita bakal puterin dulu lagu dari Fatin ya, Sekedar Teman tuh Pompro 2.

Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2, Radio Sungai India, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist nih, kita di request Indonesianya barengan sama aku, Vinka nih ya. Terus juga teman Pro 2, udah ada yang request nih di WhatsApp tadi, udah sama di TikTok ya. Aku live TikTok nih by the way. Kali ini udah ada yang masuk dari Kak Aku PNRM nih, dari request lagu dari Kim sama Nabila Takia, Bayangan Cinta Yang Lalu. Masih terbayang-bayang masa lalu kah, Kak? Semoga enggak ya. Lanjut nih teman Pro 2. Terus juga ada Kak Hilda Atika yang dia barusan jadi panitia lomba nih ya. Dia request lagu Fajar Nur 8, Kak. Boleh, abis ini aku puterin ya teman Pro 2. So buat kamu yang masih pengen request, boleh banget nih lagu Indonesianya, masih ada waktu. Langsung aja teman Pro 2 kirim judul lagu requestan kamu ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055, atau bisa juga ke TikTok kita ya, @RRIPRO2SungaiLiat. So ini dia lagu buat Kak Aku P.

Upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Barusan kita dengerin lagu dari Fajar Nur nih, 8 ya, angka 8 di teman Pro 2, sama kayak bulan ini, bulan Agustus. Lanjut nih, kita masih di Pro 2 hitlistnya, tapi karena udah sisa 10 menit lagi ya waktunya teman Pro 2, kali ini Vinka bakal puterin dua lagu penutup ya untuk request Indonesia hari ini, edisi hari kemerdekaan. Ada Kak Siti Kusmini, dia request lagu Samuel Cipta, Jagat Rasa. Habis itu ada Kak Ca sama Kak Fir ya. Kak Fir semalam juga join lo live aku. Makasih ya Kak Fir, dia request lagu Sumpah Mati by Selena Grace juga. Sama nih lagu requestan Kak Ca juga. Habis ini Vinka puterin ya buat kakak-kakak nih teman berdua. Lanjut, habis itu kita bakal masuk ke request mancanegara nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. By the way, thank you ya udah request hari ini di Pro 2 Indonesia.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Nyarap dulu kali ya?
3: Wih, apaan nih, Lin?
2: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
3: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
2: Sini gue kasih tahu.
0: Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
3: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu. Stay healthy!

0: Request Mancanegara. Maybe I cannot focus. Mention where the cousin.
1: Why it start? 105,5 FM Pradua, Radio Sungai Lihat Teman Terbaik Kamu. Hai Teman Pradua, masih barengan sama aku Finka di edisi Pradua Hitlistnya siang ini 17 Agustus 2026 ya, spesial kemerdekaan nih Teman Pradua. Sekarang kita masuk ke segmen Request Mancanegara, tentunya sampai pukul 12 siang nanti, sambil nemenin kamu nunggu jam makan siang nih Teman Pradua ya. Langsung aja kirim judul lagu requestan kamu ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055, atau bisa juga join di live TikTok kita at RRI Pradua Sungai Liat. By the way, kita lagu Mancanegara nih Teman Pradua ya, jadi lagu yang memang bisa Inggris, terus juga Korea, bisa juga nih Teman Pradua. Jadi buat kamu, kita mulai dengan lagu Alan Walker nih featuring sama Adele, Set Fire to the Rain.

Masih di 105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pro 2, kita di Pro 2 Hitlist Request Mancanegaranya barengan sama aku Vinka sampai pukul 12 siang nanti nih ya. Barusan ada lagu yang mengudara di ruang dengar kamu, Alan Walker featuring sama Adele dengan Set Fire to the Rain nih. Tapi kayaknya kita gak bisa nunggu rain ya, karena gak hujan-hujan. Lanjut nih teman Pro 2, ada requestan dari teman Pro 2 yang join di live kita. Ada Kak Komandan Marketing Bubble nih ya, dia request lagu Da Vinci nih. Tapi dia lupa judulnya apa, ya udah gak apa-apa, udah Vinka cariin. Terus habis itu nanti bakal Vinka puterin yang Talk is Cheap nih teman Pro 2 ya. Buat Kak Marketing Bubble, thank you udah request. Terus berikutnya ada Kak Rusel, kayaknya dia dari Palu nih teman Pro 2. Karena dia bilang matahari di Palu satu orang satu. Sama aja ya, kayaknya sungai lihat. Dia request lagu Keane dengan Everybody Changing nih teman Pro 2. Memang semua orang bakal berubah. Terus juga ada yang dari WhatsApp nih, nanti yang dari WhatsApp keburu ngambek nih teman Pro 2 ya, tapi enggak bakal deh. Karena bakal Vinka puterin juga abis ini supaya tidak merajuk nih ya, you know merajuk guys. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak request lagu Rani dari Jelly Roll ya, boleh nih teman Pro 2. Buat kamu yang masih pengen request boleh banget ya, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Tapi lagu mancanegara, bisa Barat, Korea, Jepang, Cina, boleh nih teman Pro 2 ya. So ini dia Da Vinci dengan Talk is Cheap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Tentunya masih barengan sama aku, Vinka, untuk Pro 2 Hitlist. Kali ini kita di request mancanegara, teman Pro 2 ya. Kamu boleh gabung ke TikTok kita atau mungkin ke WhatsApp kita buat kirim judul lagu requestan kamu. Tapi yang bahasa Inggris, Korea boleh nih, teman Pro 2 ya. Kita juga live kok di TikTok, jadi buat kamu yang pengen join boleh banget langsung aja ke TikTok @RRIPro2SungaiLiar atau bisa juga ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Barusan ada lagu mengudara di ruang dengar kamu dengan Run It by Jelly Roll ya, requestan dari Kak Adit di WhatsApp kita nih. Lanjut, siapa lagi guys yang mau request? Masih ada waktu nih, sambil nunggu jam makan siang nih, atau mungkin kamu udah mau makan siang sekarang, Pro 2. Habis ini juga kita masih bakal ngomongin topiknya makanan Indonesia. Spill dong, kamu suka makanan Indonesia apa aja nih, teman Pro 2 ya. So, langsung setelah ini ada lagu dari James Arthur dengan Say You Won't Let Go.

0: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Yeah.
1: Nggak sih tentang kejahatan cyber?
2: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
1: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
2: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
1: Oh, itu super aman di mana?
2: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
1: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
2: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu log out tiap kali selesai pakai.
1: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
2: Apa tuh?
1: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
2: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Nggak ada yang bisa dicuri di media sosial.
1: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
2: Ya emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
1: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

105,5 FM Pro 2 dari Sungai Liat, teman terbaik kamu. Gak berasa nih teman Pro 2 untuk request mancanegaranya di Pro 2 Hitlist sekarang udah nunjukin pukul 11:58 ya. Buat kamu yang udah selesai upacaranya, terima kasih nih teman Pro 2 ya udah upacara hari ini spesial di hari Senin kemerdekaan Indonesia. Habisnya kamu bakal merayakan hari ulang tahun Indonesia dengan kegiatan apa nih teman Pro 2? Apakah ikutan lomba atau dengan posting campaign ataupun nyari diskonan nih? Kayaknya nyari diskonan enak ya. By the way juga nih terpantau di wilayah Sungai Liat dan sekitarnya masih cerah alias panas teman Pro 2. Pokoknya buat kamu semangat terus ya. Terus juga katanya di daerah Sempan itu udah ada pawai ya. Sempan gak sama daerah satu lagi aku lupa apa namanya teman Pro 2. Buat kamu yang udah siap-siap nonton pawai, semangat nonton ya teman Pro 2. Jangan lupa siapin topi, payung, minum, pokoknya siapin semua, bawa semua nih teman Pro 2. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita masih bakal masuk ke segmen-segmen seru lainnya. Di hari Senin kali ini teman Pro 2 ada makanan Indonesia. Jadi kira-kira kita bakal bahas apa nih ya di makanan Indonesia. Pokoknya buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana and stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

terbaik kamu. Pro 2 FM. Sampai siang.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bau mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

105,5 FM Pro 2 hari ini lihat teman terbaik kamu. Sekarang kita di Makanan Indonesia nih teman Pro 2. Cocok banget ya sama jam makan siang hari ini. By the way, kamu makan siang pakai apa hari ini teman Pro 2? Semoga makan siangnya yang nikmat ya. Kali ini di Makanan Indonesia kita bakal bahas kisah tiwul nih teman Pro 2. Kisah tiwul yang jadi makanan pokok rakyat Indonesia di era penjajahan Jepang. Jadi kita bakal kilas balik ya sejarah tiwul nih, spesial di hari kemerdekaan nih 17 Agustus 2026. Siapa nih yang suka banget sama tiwul? Angkat tangannya temu berdua. Rasa tiwul tuh kayak gimana ya? Kayaknya aku penasaran deh. Oke deh kalau gitu buat kamu dan temu berdua yang penasaran, jangan kemana-mana ya, stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Lihat teman terbaik kamu.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.

0: pesen makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pro 2 SMS. Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Tentunya masih barengan sama aku Vinka di edisi santai siangnya nih teman Pro 2. Dan itu tadi untuk kisah tiwul di teman Pro 2 ya. Jadi memang tiwul itu makanan khas Indonesia yang mana memang dia sebagai solusi krisis pangan. Bahkan ada sejarawan juga bilang bahwa tiwul itu adalah makanan pokok bagi masyarakat Indonesia ya. Yang sering banget berada di daerah berkapur dan juga cenderung tandus nih, kayak di Jawa, misalkan di Gunung Kidul, Wonogiri, Pasitan, Wonosobo, sama Blitar di Tumpang Pradua. Dia tuh dari singkong nih yang dijadikan pengganti nasi ketika harga beras udah gak terbeli lagi oleh masyarakat di era penjajahan Jepang hingga tahun 1960-an. Nah teman Pro 2, gak berasa nih ya, sekarang udah menunjukkan pukul 12.58 dan kita udah selesai nih untuk makanan Indonesia. Habis ini kita bakal masuk ke segmen Arena Anak Muda, tentunya masih bareng sama aku Vinka. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Lia teman-teman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Lia, teman terbaik kamu. Sekarang kita di Arena Anak Muda nih, Tepung Pro 2. Kira-kira ada berita-berita apa aja nih di untuk Arena Anak Muda nih ya. Terpantau di wilayah Sungai Lia dan juga sekitarnya masih cerah banget alias panas nih. Buat kamu yang ikut pawai, semangat ya Tepung Pro 2. Terus juga buat kalian yang lagi menikmati hari liburnya ya, spesial dari Senin untuk hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 nih, selamat menikmati libur kalian Tepung Pro 2. Sambil ditemani lagu dari Weekly dengan After School.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

105,5 FM Pro 2 Radi Sungai Liat, teman terbaik kamu. Untuk Arena Anak Muda Temu Pro 2 edisi hari ini Senin ya 17 Agustus 2026 ada 4 pembalap yang belum pernah menang di MotoGP. Ada siapa aja nih Temu Pro 2? Kalau dikutip dari cnnindonesia.com ya, sebanyak 4 pembalap belum pernah menang di MotoGP setelah Raul Fernandez menang di MotoGP Inggris 2026 di Silverstone akhir pekan lalu. Kemenangan Raul Fernandez di Silverstone yang kedua pada MotoGP, di mana sebelumnya pembalap asal Spanyol itu menang MotoGP Australia 2026. Setelah seri ke-12 pada musim 2026 itu, sejumlah pembalap musim ini belum merasakan podium pertama MotoGP. Ada siapa aja yang memperoleh? Yang pertama ada Pedro Acosta, debut di MotoGP pada 2024, akan tetapi pencapaian terbaiknya dalam 3 musim belakangan hanya podium kedua, termasuk saat di MotoGP Hungaria 2026. Acosta yang musim depan bergabung dengan Ducati masih memimpikan memenangkan MotoGP. Sejak 2024, Acosta tercatat 6 kali meraih podium kedua MotoGP. Gak apa-apa ya, kedua juga bagus. Terus yang berikutnya ada Luca Marini, ini teman pro 2 menjadi pembalap paling senior se-grid ini yang belum pernah menang MotoGP. Debut Eric Valentino Rossi di MotoGP terjadi pada musim 2021. Sejak 2021, finish terbaik Luca Marini adalah podium kedua MotoGP Amerika 2023. Selama 6 musim terakhir, Marini baru 2 kali merasakan podium, seluruhnya ada di musim 2023. Gak apa-apa, mungkin 2023 adalah tahun terbaiknya itu memperoleh dua ya. Next ada Toprak Razgatlioglu nih ya, di mana Toprak merupakan salah satu pembalap rookie pada musim ini. Sejak pindah dari World Superbike, Toprak masih harus berjuang mendapatkan performa terbaik di MotoGP. Finish terbaik Toprak sejauh ini adalah posisi ke-11 di MotoGP Hungaria. Terus yang terakhir ada Diogo beda lagi. Moreira nih yang merupakan salah satu pembalap rookie MotoGP 2026. Jadi walaupun begitu, performa pembalap asal Brazil ini cukup mengesankan. Pencapaian terbaik Moreira adalah finish 9 di MotoGP Catalunya. Yeay, walaupun semuanya belum pernah naik di podium 1, tapi gak apa-apa ya, semuanya udah pernah meraih pencapaian terbaik. Sama juga kayak kita nih Pro 2, walaupun kita gak pernah menang juara 3 juga gak apa-apa kok, kayak kata perunggu ya kan. Tapi aku bukan bakal muterin lagu perunggu nih teman Pro 2. Pokoknya buat kamu masih banyak lagi nih Arena Anak Muda yang bakal Finika bagiin di ruang dengar kamu sambil nemen kamu di siang harinya ya, walaupun libur teman Pro 2. Kapan lagi ya kan Senin libur? Kalau Senin depan kayaknya hari kejepit nasional deh. Hari ini bakal, kok hari ini ya, habis ini Finika bakal puterin lagu dari TNC featuring sama Rio nih, ada 1/10.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Husein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Husein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. 5 pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2, Radisonya lihat teman terbaik kamu. Lanjut ya, kita masih di arena anak muda nih teman Pro 2. Kali ini dikutip dari news.republika.co.id. Arteta jadikan kemenangan 3-0 atas Man City di Community Shield sebagai standar Arsenal musim ini. Mikel Arteta menilai kemenangan Arsenal atas Manchester City pada Community Shield 2026 harus menjadi tolak ukur performa timnya untuk menghadapi musim baru. The Gunners tampil meyakinkan dengan meraih kemenangan 3-0 di Stadion Principality Cardiff pada Minggu 16 Agustus 2026. Arsenal langsung tampil agresif sejak pertandingan awal. Ricardo Calafiori membuka keunggulan ketika laga baru berjalan 23 detik setelah menyambut umpan Miles Lewis Kelly. Gol tersebut menjadi yang tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak 1968. Kai Havertz kemudian menggandakan keunggulan Arsenal dalam menit ke-28. Kapten Martin Odegaard melengkapi kemenangan 3 gol tanpa balas melalui golnya 3 menit setelah babak kedua dimulai. Manchester City yang menurunkan Erling Haaland sejak awal laga tidak mampu memberikan tekanan berarti. Elliot Anderson, pemain baru yang direkrut oleh Nottingham Forest dengan nilai transfer 116 juta pound sterling atau sekitar 2,5 triliun rupiah juga belum mampu membantu City membalikkan keadaan. Arteta mengatakan kemenangan tersebut menunjukkan besarnya keinginan para pemain Arsenal untuk mengawali musim dengan hasil positif. Menurut dia, performa tersebut merupakan hasil dari persiapan pramusim dan komitmen para pemain setelah Piala Dunia. Pelatih asal Spanyol itu juga berharap Arsenal mampu mempertahankan level permainan tersebut sepanjang musim. Dia meyakini timnya untuk menjadi pesaing kuat jika standar yang ditunjukkan saat menghadapi City dapat dipertahankan. Di sisi lain juga Arteta kembali menyoroti aturan jumlah pemain dalam skuad Liga Primer Inggris. Arsenal terpaksa tidak dimasukkan Gabriel Martinelli, Ethan Nawerny, dan juga Gabriel Jesus ke dalam daftar permainan pertandingan. Arteta menilai semakin padatnya jadwal pertandingan membuat klub membutuhkan ruang lebih besar untuk membawa pemain. Dia juga menyebutkan kondisi tersebut menjadi salah satu bagian tersulit dalam pekerjaannya sebagai pelatih. Tapi bagus ya, komunikasi mereka tuh jalan gitu berdua. Jadi tahu apa yang dipengen pelatih sama yang dipengen sama pemain bolanya nih teman Pro 2. Ya pokoknya semangat terus nih buat apapun itu klub bola dukungan kamu. Tentunya Firka masih bakal mengudara sampai pukul 3 sore nanti. Jangan kemana-mana nih teman Pro 2, kita bakal dengerin dulu lagu dari Salma Salsabil.

Minamuaki, serdam atau istilah lokal disebut sekdam, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan sekdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.

pagi di 105,5 FM Pro 2 Radio Semilia, teman terbaik kamu. Gak berasa nih teman Pro 2 untuk segmen Arena Anak Mudanya. Sekarang udah menunjukkan pukul 13.56 ya. Bentar lagi, satu jam ke depan kita bakal masuk ke info entertainment nih. Sambil nemenin kamu di santai siangnya teman Pro 2. Terpantau juga di wilayah Sungai Liat dan sekitarnya masih panas banget, jadi mungkin buat teman-teman Pro 2 yang lagi ikutan pawai, semangat ya, atau yang lagi persiapan pawai, semangat terus deh pokoknya. Semoga sunscreen kamu melindungi kamu dari panasnya Bangka Belitung alias Sungai Liat ini ya. Kalau kata Kak Rusel tadi di live TikTok kita di Palu satu orang, mataharinya satu. Apakah

lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

di 105,5 FM Pro 2 ada di Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kali ini untuk info entertainment yang pertama, teman Pro 2 dikutip dari beautynesia.id ya, siap comeback Seung-hoon bakal bintangi drakor romantis terbaru nih. Jadi kalau kamu udah kangen banget sama penampilan acting dari Seung-hoon, teman Pro 2 setelah sempat menghebohkan penggemar dengan bermain di short drama ya beberapa waktu lalu, sang aktor belum lama ini dikabarkan bakal kembali ke layar kaca. Pada Selasa 11 Agustus 2026, drama romantis terbaru MBN yang berjudul What a Boss Wants mengkonfirmasi bahwa Seung-hoon bakal berperan sebagai salah satu pemeran utamanya. Proyek barunya ini sontak disambut antusias mengingat ia terakhir kali membintangi drama Perfect Marriage Revenge pada 2023 lalu. Aku nonton nih Teman Pro 2 ya. Ternyata aku lupa, ternyata nama dia itu adalah Seung-hoon nih. Seru loh Teman Pro 2, jujur seru. Kamu harus nonton ya. Nah, untuk sinopsisnya Teman Pro 2, What a Boss Wants ini merupakan drama Korea romantis yang diadaptasi dari novel web, di mana kisahnya itu menyoroti kehidupan Kwon Dong-hyuk, seorang bos chaebol yang tidak memiliki selera dan juga bertekad untuk mencari perempuan pemilik suara yang pernah dia dengar dari album sebelumnya nih, atau satu album gitu untuk Teman Pro 2. Dalam drama itu karakter Kwon Dong-hyuk itu bakal diperankan oleh Seung-hoon nih, di mana ia adalah CEO. Bayangkan dia CEO. Dia di mana-mana kayaknya dapat peran sebagai CEO terus nih Teman Pro 2. Ya tapi memang cocok sih. Enggak bohong. Sebuah perusahaan hiburan dan juga seorang jenius di bidang kecerdasan buatan atau AI nih Teman Pro 2. Jadi itu nih, siapa yang udah nungguin? Kayaknya gak sabar ya, tapi sabar, masih syuting nih mungkin Teman Pro 2. Selanjutnya nih, kira-kira ada info entertainment apa lagi yang bakal Vinka bagiin di ruang dengar kamu? Sebelum kita lanjut, dengerin dulu nih ya, karena kamu

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sah, ikut aku yuk.
3: Kemana?
2: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
3: Hah? Emang apa yang gak ada?
2: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
3: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
2: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
3: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
2: Iya.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sumelia, teman terbaik kamu. Kalau tadi ada yang comeback teman Pro 2 ya, dengan drama terbarunya, kali ini kabar kurang menyenangkan deh kayaknya teman Pro 2 dari Chaeyoung Twice yang keluar dari JYP Entertainment dan juga memulai karir independen ya. Dikutip dari RRI.co.id Batam, kabar terbaru datang dari Chaeyoung Twice yang mengumumkan langkah baru dalam perjalanan karirnya. Setelah menjalani masa panjang bersama JYP Entertainment, Chaeyoung memutuskan untuk berpisah dengan agensi tersebut dan mulai mengembangkan aktivitas musiknya secara lebih mandiri. Keputusan tersebut disampaikan Chaeyoung secara langsung kepada penggemar melalui sebuah surat yang ia bagikan di media sosial. Dia juga mengungkapkan bahwa dirinya ingin Once menjadi pihak pertama yang mengetahui mengenai perubahan besar dalam perjalanan karirnya. Selama kurang lebih 14 tahun, JYP Entertainment telah menjadi bagian penting dalam kehidupan Chaeyoung. Dia bergabung dengan agensi tersebut sejak masih menjadi trainee hingga akhirnya debut bersama Twice di tahun 2015. Karena itu, Chaeyoung turut menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga besar JYP Entertainment, para anggota Twice, dan penggemar yang telah menemani perjalanan panjangnya. Meskipun tidak lagi berada di bawah naungan JYP Entertainment untuk aktivitas individunya, Chaeyoung memastikan bahwa keputusan tersebut tidak berarti dirinya meninggalkan Twice. Dia tetap menjalankan berbagai kegiatan bersama grup yang telah membesarkan namanya tersebut. Chaeyoung juga menyampaikan keinginannya untuk membangun aktivitas musik dengan identitas yang lebih personal, di mana dia berencana untuk mengembangkan dunia kreatifnya sendiri melalui konsep Lil Fantasy yang sebelumnya telah menjadi bagian dari perjalanan solonya. Langkah ini juga sekaligus membuka kesempatan bagi Chaeyoung untuk mengeksplorasi lebih jauh sisi musikal dan juga kreatif selama ini menjadi ciri khasnya. Sebagai salah satu member Twice yang dikenal aktif dalam proses kreatif, dia juga udah berapa kali nih terlibat dalam penulisan lirik dan juga berbagai karya grup ya. Dengan keputusan tersebut, Chaeyoung juga memasuki babak baru dalam karirnya. Dia juga bisa lebih luas lagi mengembangkan sayapnya atau aktivitas solonya sesuai dengan arah dan juga identitas musik yang pengen dibangun nih teman Pro 2. Jadi kita juga harus menghargai ya keputusan dari orang yang kita suka atau mungkin orang yang kita seneng banget gitu teman Pro 2. Selama positif tapi ya, sambil juga tetap mempertahankan posisinya sebagai bagian dari Twice. Nah, Chaeyoung ini menjadi member kedua Twice yang meninggalkan JYP Entertainment dalam waktu berdekatan setelah Joyeon teman Pro 2. Meskipun demikian, keduanya tetap berkomitmen untuk menjalankan aktivitas bersama Twice. Tapi tetap komunikasi, tetap sama-sama sih teman Pro 2 ya. Karena bagi Chaeyoung ini adalah perpisahan dengan JYP Entertainment bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, melainkan awal dari fase baru. Jadi dengan pengalaman yang udah dibangun lama ya, setelah bertahun-tahun, dia lebih siap untuk melangkah lebih jauh lagi untuk mewujudkan warna musik dan juga kreativitasnya sendiri. Congrats ya Chaeyoung, jadi buat kamu selamat mengudara lebih tinggi lagi nih teman Pro 2. Selanjutnya kira-kira ada info entertainment apa lagi nih yang bakal kita bahas atau mungkin yang kayaknya menggemparkan ya. Sebuat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih lagu dari Sal Priadi dengan Foto Kita Blur.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Jakarta di Nusa Tenggara Timur. Aksi tersebut dilakukan melalui unggahan di media sosial Rans Entertainment yang mengajak pengikut dan masyarakat untuk turut memberikan bantuan bagi warga terdampak bencana. Unggahan tersebut kemudian mendapatkan beragam respons dari netizen di kolom komentar. Namun sejumlah komentar justru mempertanyakan aksi kemanusiaan yang dilakukan Rans Entertainment, dan juga beberapa netizen bahkan memberikan komentar bernada sinis terhadap unggahan tersebut. Salah satunya meminta masyarakat agar tidak gegabah dalam merespons aksi penggalangan bantuan tersebut. Atau mau peradua, itu tadi info entertainment hari ini edisi Senin ya, 17 Agustus 2026. Habis ini udah waktunya Finka pamit karena udah mau pukul 3 sore. Gak berasa ya setelah nemenin kamu dari pukul 10 pagi tadi, itu mau peradua. Oke deh kalau gitu Finka pamit, tapi jangan khawatir, habis ini masih bakal ditemenin sama Fantara Kurima untuk edisi sore area-nya. Dan juga ada yang spesial loh dari Kak Rima ya hari ini. Jadi jangan kemana-mana and stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
3: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
3: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
0: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk.

Purna siswi kelas 8 Jocelyn Curtis Joy Adis akrab Joyce turut memberikan semangat HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui ajang lomba menyanyi lagu nasional Senandung Kemerdekaan 21. Lomba ini digelar di Emporium Mall dan menjadi salah satu kesempatan bagi Joyce untuk mengembangkan kemampuan bernyanyi. Dalam ajang itu, Tuan Prodo Joyce berusia 13 tahun memilih membawakan lagu Indonesia Pusaka versi Leodra untuk mempersiapkan penampilannya yang menjalani latihan vokal secara rutin di tempat les agar dapat tampil maksimal di atas panggung. Dukungan keluarga menjadi salah satu kekuatan Joyce dalam menjalani persiapan lomba tersebut. Orang tuanya memberikan semangat, doa, dan dukungan agar Joyce berani menunjukkan kemampuan terbaiknya. Tuan Prodo, sekian info Prodo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Jumpa lagi di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Spesial edisi kemerdekaan 17 Agustus ya, di Republik Indonesia kita, yang mana kita lagi merdeka yang ke-81. Bener banget teman Pro 2 ya, bersama aku Rima di Aksi Anak Negeri selama 1 jam. Dan sore ini aku gak sendirian, karena aku udah bersama narasumber aku yang ganteng satu orang ya. Kalau cowok ganteng, kalau cewek cantik, teman Pro 2 ya. Dan dia juga sudah hadir bersama kita di studio hari ini. Dia juga seorang mahasiswa aktif dalam kegiatan konservasi. Dan namanya, penasaran kah kalian siapa? Namanya Faik Al Faruk. Muhammad Faik Al Faruk, mahasiswa Aquakultur UBB. Dan kita bakal mengangkat topik tentang konservasi satwa, wujud cinta tanah air, spesial kemerdekaan Republik Indonesia. Apa kabar Faik?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Alhamdulillah baik. Rumahnya di sini 5 menit ya?
1: Iya, insyaallah 5 menit.
0: 5 menit jalan kaki atau naik kendaraan?
1: Naik kendaraan Kak.
0: Aduh, kalau 5 menit ini harusnya jalan kaki Faik.
1: Waduh.
0: Oh, karena dia lagi bonceng someone spesial ya.
1: Jadi privasi, Kak, privasi.
0: Oh iya. Masalahnya someone spesialnya di samping nih.
1: Iya. Bolehlah disebutin nih Kak siapa.
0: Cewek ya pasti ya, bukan cowok kan ya. Jangan. Ya jangan. Stop LGBT plus-plus, jangan.
1: Bener
0: ya.
1: Benar banget
0: ya,
1: Kak. Ya. Calon istri insyaallah.
0: Insyaallah amin. Aduh, kamu ini ya baru semester berapa juga masih pi banget udah mau ini aja. Oke. Sebelum kita ngebahas tentang topik kita di sore hari ini di Aksi Anak Negeri ke konservasi satwa wujud cinta tanah air spesial kemerdekaan ya. Boleh kenalan dulu dong Faik ya. Kamu saat ini sedang menempuh pendidikan di mana, semester berapa Faik?
1: Oke, baik. Halo teman-teman Pro 2. Perkenalkan aku Muhammad Faik Al-Faruk. Aku sekarang semester 5 di program studi aquakultur Universitas Bangka Belitung, Kak.
0: Rumahnya di mana tadi?
1: Di Jalan Riau Sungaliat RY.
0: Oh iya, enggak 5 menit sih. Paling 10 menitan lah.
1: Ngebut dikit tadi, Kak.
0: Ah, kan pantesan ya. Kalau biasa kalau RY sini 5-10 menit lah ya. Kalau ke arah Pari Tunjung 15-an menit.
1: Oh,
0: 15-an
1: iya,
0: menit ya benar. Nah, apa sih yang membuat kamu tertarik untuk milih jurusan aquaculture ini? Kan pas banyak jurusan lain, hukum, ekonomi, psikologi, dokteran. Tapi kenapa kamu tertarik jurusan aquaculture ini?
1: Oke, Kak, izin Kak meluruskan. Jurusan ini lingkupnya lebih luas, Kak. Jadi lebih simple atau lebih kerucutnya itu program studi.
0: Mm-mm.
1: Nah, jurusan itu perikanan dan kelautan.
0: Mm-mm.
1: Nah, kalau aku kan programnya di dalamnya lagi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi program studi aquaculture ini atau budidaya perairan ini aku ambil karena sesuai dengan bidangku di rumah.
0: Iya, apa bidangnya? Kamu emang bidang apa kamu? Bidang memasak, bidang mencuci, bidang membuat kolam atau apa nih?
1: Oke. Okay. Alhamdulillah Kak, dari SMA aku belajar budidaya ikan hias Kak dan kura-kura, dan alhamdulillah itu berhasil. Nah, untuk memperdalam ilmu aku coba masuk ke program studi aquaculture.
0: Oh iya, gitu. biar ini ya, biar masuk gitu ya.
1: Benar banget Kak.
0: Potensi
1: di Bangka Belitung juga lumayan besar, yang di mana lahan pasca tambang yang selama ini dibiarkan nggak direklamasi bisa kita sulap menjadi tempat membudidaya ikan hias atau ikan konsumsi gitu.
0: Oh iya, berarti kalau ngomongin dari rumah juga sudah bikin kayak kolam sendiri, bikin ikan hias, ikan cupang pasti pertama ya?
1: Bukan.
0: Oh bukan, ikan hias pertama deh.
1: Okay.
0: Yang mau bikin tertarik untuk bikin ini.
1: Yang pertama itu ikan moli Kak.
0: Ikan moli.
1: Benar. Yang bulat-bulat gemuknya bukan kayak ikan, mirip ikan koki tapi lebih kecil gitu size-nya.
0: Ikan moli. Kenapa tertarik ikan moli bukan ikan cupang? Kan biasa orang mau ikan cupang dulu.
1: Karena untuk aku lebih tertarik dengan ikan-ikan yang berenangnya tuh sama-sama gitu. Kalau ikan cupang kan sendiri-sendiri gitu.
0: Iya.
1: Agak gimana liatnya, kesian.
0: Oh, kasian gitu.
1: Bener,
0: ya. Oh, kamu ini ada kesian-kesiannya ya.
1: Bener.
0: Emang biasa pencinta hewan tuh begitu. Terus kalau ngomongin soal satwa ya, Faik ya.
1: Yep.
0: Itu sejak kamu kecil, apa SD, SMP atau SMA, sejak kapan kamu tertarik, Yes? Untuk
1: bermain sama
0: bermain
1: hewan.
0: Dengan hewannya.
1: Kalau latar belakangku dari TK, Kak. Pernah nangkep ular saat masih TK, kena gigit gitu.
0: Nangis nggak kamu?
1: Nggak tahu juga Kak.
0: Oh iya, masih
1: karena
0: kecil.
1: Karena ayah aku yang bilang, Faik, pernah kamu dulu itu pernah digigit ular ini. Cobalah SD, SMP main ular, akhirnya terbiasa gitu.
0: Mm-mm.
1: Rata-rata hobi itu karena emang lingkungannya itu, belakang rumah kami itu hutan Kak.
0: Iya. Yeah. Banyak hutan, jadi banyak ular.
1: Bener.
0: Jadi kamu emang, kalau anak kecil emang nggak ada takut-takutnya kan?
1: Ya,
0: malah anak kecil itu yang selalu rasa ingin tahunya tinggi. Tapi kalau sampai nangkep ular sih ini another level ya. Ngeri. Aku juga gak berani megang ular.
1: Iya, tapi sedikit disclaimer, aku suka ularnya yang gak berbisa tapi kak. Karena yang dimana aku mau masih hidup panjang dan mau berkeluarga gitu.
0: Oh iya, jelas dong ya. Kalau kamu ambil ular sanca gitu ya, olok-olok kobra gitu, ya, bahaya.
1: Bener.
0: Tapi masih kecil, untung kamu dipatoknya sama ular apa? Ular hijau?
1: Ular lidi kak.
0: Ular lidi untung ya.
1: Gak berbisa
0: gak
1: itu.
0: Gak berbisa, tapi tetap aja sakit kan.
1: Lumayan sih kemarin.
0: Bikin demam ya.
1: Iya,
0: wajar, masih kecil kan imunnya turun gitu ya, masih minim gitu ya.
1: Aku juga latar belakangnya kenapa suka main ular gitu kak, karena di keluarga, di lingkungan juga gak berani megang ular. Aku mau menjelaskan dan memberi tahu sama mereka kalau ular itu tidak berbahaya gitu, ular-ular yang notabene-nya tidak berbisa.
0: Iya, ada yang berbisa, ada yang tidak berbisa.
1: Iya benar kak.
0: Tapi aku takut juga, walaupun dia tidak berbisa aku takut. Ngelihat aja gini ya, tapi jangan deket-deket. Jangan nggak berani sentuh karena dia licin kan kulitnya itu ya.
1: Kasar kak.
0: Iya
1: kak. Nanti ku bawa pun habis
0: nggak
1: ini.
0: Nggak mau. Makasih, terima kasih. Aku takut.
1: Habis
0: makasih.
1: Ini aku
0: jangan tolong, jangan. Awas kamu, aku bom nanti rumahmu ya, tolong.
1: Di rumah alhamdulillah sampai saat ini baru 3 ekor pak. Ada rata-rata aku lepas di beberapa bukit yang ada di daerah Bangka. Kalau itu ular-ular jenis dipong dan sebagainya, ular yang pendek gitu. Kata orang kan ular kotok atau ular yang bikin bencana gitu. Padahal enggak sebenarnya.
0: Oh iya, kenapa gitu ya? Mungkin itu zaman-zaman dulu mungkin ya.
1: Mitos-mitosnya padahal ular-ular itu membantu para petani, Kak.
0: Iya, untuk membasmi hama-hama
1: tikus-tikus gitu.
0: Iya, benar sih. Cuman kita juga ngeri juga kan, namanya ular mau gimana pun berbisa atau enggak tetap aja dia ular kan. Kita aku pernah dengar cerita ular itu dipiara gitu ya. Kemudian dia enggak makan, dikasih makan dia enggak mau makan.
1: Oh.
0: Iya, pernah ya, dengar cerita itu kan. Dia gak mau makan, dikasih makan, dia gak mau makan. Kemudian dia makan tuannya. Gimana itu ya? Namanya apa ya, hewan liar itu kan ada habitat alaminya. Dia tuh untuk liar gitu kan. Nah, itu yang kita agak ngeri-ngeri sedep ya.
1: Itu kalau ukurannya 6 meteran kak. Kalau aku kan di rumah kan rencananya mau membudidaya ular sampai 4-5 meteran aja. Dan menurut aku, kalau dari pandanganku, ular itu sangat gemoy kak. Jadi kalau lagi ngerja tugas dan sebagainya, taruh di leher gitu.
0: Unik, bener ya, bikin aku merinding banget sih teman produ aku. Gak kebayang kalau misalnya aku harus berhubungan dengan ular-ular begitu ya. Oke, next kita lanjut lagi ya. Ini kan kamu untuk pelihara hewan-hewan apalagi konservasi mereka gitu ya. Sudah jauh, apalagi umur kamu yang sekarang udah 20-an lah itu
1: 20 ya. Tahun
0: 20 tahun ya. Jadi sejak kamu konservasi yang pertama kali, selain ikan moli, itu hewan apa yang kamu konservasi? Kura-kura kah atau ikan?
1: Oke, konservasi ini ibaratnya kita melihara dan melepas liarkan lagi. Nah, ikan moli ini kan aku notabene untuk menjual kan. Nah, kalau balik lagi, jika ular, terus kura-kura sama biawak itu aku pelihara dan aku lepas liarkan lagi gitu kalau sudah berhasil. Nah, untuk konservasi di rumah, alhamdulillah aku udah nyoba budidaya kura-kura kak. Dari saat SMA, dan alhamdulillah kura-kura yang aku budidaya udah 300 ekor udah aku lepas ke alam liarnya gitu.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Hewan kura-kura pertama yang kamu budidaya apa namanya?
1: Chora ambonensis atau kura-kura Ambon.
0: Kura-kura Ambon.
1: Benar.
0: Itu nemunya di mana dirimu? Apakah dikasih teman atau kamu tiba-tiba ke pantai ketemu kura-kura gitu? Gak mungkin kan?
1: Oke. Ini ceritanya dari pada zaman dahulu kala atau gimana?
0: Oke, pada zaman dahulu kala kita bertemu dengan masa-masa penjajahan ya. Ini mumpung kemerdekaan gitu ya.
1: Benar
0: jangan
1: banget.
0: Juga gimana-gimana.
1: Oke, itu aku pulang les, Kak. Jadi lihatlah, wah, apa ini jenis apa ini? Kura-kura ternyata aku ambil gitu. Awalnya mau aku lepas liarkan karena aku enggak ngerti cara budidaya, terus kesian aja gitu di dalam kandang. Enggak lama setelah itu bertelurlah kura-kura itu. Jadi aku coba cari otodidak belajar budidaya ini gini dan akhirnya menetas akhirnya gitu. Saat SMA kelas 2 akhirnya menetas kura-kura itu. Dan alhamdulillah total semua kura-kura aku kalau aku hitung lebih dari 700 ekor. Dan sebagian ada yang dijual, ada yang dilepas liarkan kembali.
0: Iya, kamu kalau ngelepas liarkan tuh di mana? Hewan-hewan kura-kuranya terutama.
1: Oke, ada di sungai-sungai yang ada di Sungai Liat tapi rata-rata aku bawa ke Menduk.
0: Menduk tuh di mana tuh?
1: Daerah Menduk. Aduh, apa namanya? Lupa gue.
0: Di Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan.
1: Nah, arah-arah sana aja.
0: Nanti Bangka Tengah.
1: Kalau nggak salah.
0: Bangka Barat.
1: Bangka Tengah kalau nggak salah. Terus aku juga selain konservasi melepas liarkan, aku ajak sharing-sharing kepada teman-teman saat aku nge-MC dan sebagainya, Kak. Kalau kura-kura ini jangan diambil dan sebagainya, dilepas liarkan. Begitu.
0: Iya, biar kura-kuranya tetap ada gitu.
1: Benar
0: ya. Karena kan sekarang kita juga udah jarang lihat kura-kura gitu ya kan. Banyak kan diambil sama orang atau enggak di penangkaran.
1: Ada data dari pemburu, Pak. Yeah. Pembudidaya.
0: Pak, iya baik Bapak, Bapak dan Ibu. Lagi
1: asik-asik gini, Kak.
0: Bener-bener banget. Iya, kita sampai kelupaan nama ini Bapak ya. Baiklah. Lanjut.
1: Oke, aku teman aku budidaya yang di daerah Jawa. Jadi ada pemburu-pemburu kura-kura juga ternyata. Jadi dalam sebulan mereka menangkap kura-kura tersebut hingga 3 karung 4 karung besar gitu, Kak.
0: Ya,
1: lalu
0: apa?
1: Dikirim ke Cina buat dimakan.
0: Oh iya, gitu. Mereka kan makan apa aja dimakan ya.
1: Jangan besar-besar, Kak, malu.
0: Iya sih. Tapi memang benar sih.
1: Iya.
0: Jadi di Bangka sendiri juga pernah
1: banyak pemburu-pemburu yang ada di Bangka tapi enggak kelihatan gitu. Padahal ada di Bangka nih.
0: Ya, makanya perlahan cover habis. Gitu ya. Ya undercover di bawah jaringan. Ngeri banget, udah kayak mafia aja ya. Allah. Nanti kita bakal balik lagi itu Om Pro 2 ya di segmen kedua. Jangan kemana-mana dulu, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang satwa konservasi ini juga spesial Hari Kemerdekaan sebagai wujud cinta tanah air. Karena kalau perjuangan kemerdekaan Indonesia tuh bukan sekedar kita untuk melawan penjajah ya. Karena sekarang kita udah merdeka 81 tahun ya. Siapa tahu ada loker 700 ribu ngupas bawang. Ya. Wah. Kan ngeri. Nanti kita bakal balik lagi tuh produk tetap sama kami.

Sis, HP boleh selalu full baterai, tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya, mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan. I'm the moon.

0: itu berdua kita masih di 105,5 FM Pro 2 teman terbaik kamu di aksi anak negeri bersama Rima dan juga Muhammad Faik El Faruk ya, mahasiswa aquakultur UBB, dan kita masih ngebahas tentang konservasi satwa wujud cinta tanah air spesial kemerdekaan. Oke, sekarang kita ke perjalanan konservasi ya Faik ya, dari awal sampai sekarang. Kamu tadi bilang awal kamu konservasi kura-kura Ambon ya.
1: Benar banget.
0: Itu bagaimana perjalanannya untuk kura-kura Ambon pertama?
1: Oke, lumayan berat itu kak. Ya dimana juga notabene-nya aku belum gabung dengan berbagai organisasi lingkungan. Jadi awalnya itu aku introvert dan coba-coba.
0: Oh, introvert.
1: Iya benar.
0: Iya.
1: Introvert. Kan?
0: Introvert.
1: Jadi awalnya itu aku coba-coba dan perlahan-perlahan teman-teman dan sepupu keluarga udah mengenal aku. Jadi aku di rumah itu namanya bukan Faik Muhammad Falparuk tapi Faik Raja Ambon.
0: Oh, kura-kura. Karena kura-kura udah bener. Identik dengan kura-kura.
1: Tapi kalau di kampus Faik Mencit, Faik Tikus Putih. Oh, karena iya. Aku budidaya tikus putih juga.
0: Iya, kan. Kamu jual juga?
1: Jual kalau tikus
0: waduh,
1: putih.
0: Waduh, banyak duitnya ini, pantas ceweknya mau di samping.
1: Wah,
0: ya, sama
1: mantep.
0: Gacor ini. Sebentar lagi lanjut.
1: Oke, perjalanannya gini. Perlahan warga-warga di sekitar rumahku juga udah mulai kenal aku, Kak. Jadi perlahan-perlahan kayak percaya gitu kalau ada kura-kura yang didapat dan sebagainya. Aku yang disuruh untuk membudidayakan dan memeliharanya. Akhirnya perlahan-perlahan nambah banyak. Dan aku juga waktu itu ayahku budidaya ikan sepat siam. Jadi aku sistemnya barter karena gak ada duit kan dulu itu dan sebagainya. Akhirnya perlahan tapi pasti 70 ekor udah ada di rumah. Dan aku tekuni budidaya, akhirnya berhasil menetas ini itu. Dan alhamdulillah saat SMA kelas 3 aku berhasil menetaskan varian baru juga. Kura-kura pipi putih, Siberokila crassulensis kalau gak salah namanya. Tapi itu belum pernah dipublish.
0: Iya, kenapa belum dipublish? Kalau sementara kura-kura hitamnya udah, ya Ambonnya udah kan?
1: Udah. Jadi ternyata dari BRIN belum tahu itu ada, ternyata ada jenis kura-kura di Bangka itu memiliki 7 spesies.
0: Ya, ada apa aja spesies, 7 spesies? Yang pertama kura-kura Ambon. Kedua pipit putih. Semuanya sebut ya pipi putih.
1: Iya, pipi putih.
0: Memang pipinya putih.
1: Bener kak?
0: Oh.
1: Dah kak, ayo ya.
0: Iya, terserah kamu lah ya. Oke.
1: Oke, ada pipi putih, terus ada Cinemis dentata atau kura-kura daun, terus ada labi-labi, ada kura-kura darat juga di Bangka ini, kura-kura matahari, terus ada labi-labi dan kura-kura biuku. Itu adalah kura-kura yang dilindungi dan salah satu kura-kura terbesar di Asia Tenggara, kak.
0: Itu masuk dalam kita ya?
1: Masih ada.
0: Domestikas Bangka.
1: Iya, tapi nah dua jenis kura-kura itu pipi putih dan biuku yang belum teridentifikasi oleh BRIN. Jadi untuk kedepannya aku berusaha untuk mencoba meneliti kura-kura itu lebih lanjut, yang dimana kan lumayan juga kak jika aku bisa berhasil membuat jurnal dan mempublish jurnal itu bisa masuk ke Sinta 1 atau Sinta 2 dan berhasil lulus tanpa ke skripsi.
0: Waduh, Sinta 1 ini udah benar-benar peneliti yang ini ya, yang
1: detail banget
0: ya, kalau 1 2 di bawahnya 1 kan. Yang kayak masih dibahas untuk diteliti lagi paling 4-5 ya.
1: Bener.
0: Tapi kalau masuk 1-2 sih aduh, ini benar-benar deh ya.
1: Makanya aku
0: pantesan aja kamu syarat dari dosen kamu begitu ya, memang untuk masuk Sinta 1 tuh susah.
1: Bener.
0: Iya kan?
1: Makanya aku di belakangnya itu rencana mau ngajak gandeng dosen-dosen UBB sama teman-teman dari Alobi Foundation atau BKSDA gitu, Pak. Jadi aku pemeran pertamanya tapi di situ.
0: Oh iya, udah kayak film ya, syuting film, pemeran pertama utama ya.
1: Iya, benar.
0: Kamu ikut Alobi itu sejak kapan sih gabung sama
1: Alobi Foundation?
0: Foundation
1: okay.
0: Ini?
1: Aku gabung di Alobi Foundation itu dari tahun 2025 kak. Yang dimana aku emang dari SMA suka dengan hewan-hewan yang ibaratnya latar belakangnya konservasi. Nah, aku berusaha mau masuk Alobi tapi gak tahu nih orangnya kemana dan sebagaimana gitu cara masuknya. Dan akhirnya masuk ke kuliah, kampus. Akhirnya diajarin gini-gini dan akhirnya gak tahu tiba-tiba udah masuk. Saat ini sebagai volunteeran. Jadi alhamdulillah selama ini saat jadi volunteeran, aku udah konservasi jenis beberapa mamalia dan hewan-hewan primata seperti kukang, terus mentilin, terus dan terenggiling. Yang berhasil aku bantu rescue dari kota Sungaliat ke tempat air jangkar atau tempat reklamasi di situ rescue-nya.
0: Iya, emang kan kita kukang, mentilin, terenggiling juga domestik di Bangka ya, persen?
1: Nah, kalau terenggiling ini enggak
0: bukan,
1: tapi ada di Bangka.
0: Ada di Bangka, iya.
1: Bener.
0: Tapi tapi juga populasinya sedikit ya.
1: Sedikit.
0: Jadi
1: banget,
0: memang kan? Untuk kendala habitat memang itu salah satu tantangan kali ya.
1: Iya benar.
0: Tapi kita belum ngebahas tentang tantangannya dulu nih. Kamu kan udah bilang tadi udah berhasil berapa ratus ribu menetaskan kura-kura gitu ya. Berapa ratus? 300 atau 700-an?
1: Ngembang hidung aku kak, kalau sampai ribuan.
0: Iya.
1: Tapi semoga aja kedepannya bisa.
0: Amin. Ya berapa? Sudah berhasil menetaskan?
1: Udah, kalau total semuanya itu ada 700 ekor. 700 butir
0: 700
1: untuk penetasannya. Tapi untuk yang konservasinya ada 300 ekor.
0: 300 gitu. Ekor ya. Ini pasti punya tantangan yang dihadapi. Nah, bener. Apa nih tantangan yang kamu hadapi selama kamu konservasi? Sampai 300-an itu kan susah untuk memilih dan memilah. Untuk kendala tempatnya kah? Apa gimana kah?
1: Alhamdulillah selama ini aku juga disupport dengan teman-teman yang notabene lingkungan juga kak. Jadi dimana aku bukan bekerja sendiri tapi ada teman-teman hebat di belakang aku untuk membantu aku untuk konservasi. Dan salah satu yang selalu membantu aku selama ini ada di sebelah aku nih kak.
0: Oh,
1: benar.
0: Support system ya.
1: Benar banget.
0: Selain itu juga bergabung dengan Alobi, bukan?
1: Enggak, tapi sering bantu aku.
0: Sering bantunya ya, karena sering memisahkan juga.
1: Bener.
0: Mungkin ya. Apa juga di rumahnya juga ada kura-kura juga?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Sampai-sampai keluarga beliau ini kak, saat aku ngajak ke Pangkal Pinang, ke berbagai macam kota yang ada di Bangka ini, sampai-sampai keluarganya itu nanya, kamu sama Faik kemana aja gitu? Udah pernah ke Pangkal belum? Udah pernah nongkrong? Belum. Ah, lah ngapain nih ke Pangkal Pinang? COD tikus, ngirim kura-kura. Notabene ibaratnya jelek gitu, bukan
0: iya,
1: hanya
0: iya, bukan hanya benar-benar.
1: Rescue kukang, rescue nih. Lah, bukannya main, bukan katanya.
0: Iya, tapi lebih ke ini ya, bermanfaat ya.
1: Benar banget.
0: Dan menghasilkan cuan juga.
1: Siap.
0: Okay.
1: Selalu apapun yang aku lakukan harus dapat benefitnya juga.
0: Oh
1: gitu.
0: Iya sih. Ini berarti memang Cina nih prinsipnya nih. Kalau melakukan apapun harus ngasilin duit.
1: Benar.
0: Iya kan? Terus tantangannya selain keterbatasan lahan ada gak?
1: Selain keterbatasan lahan, kemalasan.
0: Aduh,
1: berat
0: kalau
1: itu,
0: ini
1: kak.
0: Mah udah kayaknya sejuta umat begitu aja ya.
1: Jadi
0: kemalasan.
1: Aku berusaha untuk memotivasi diriku sendiri. Kalau ini kalau kita tidak bergerak, siapa lagi yang bakal bergerak di Bangka Belitung?
0: Iya, khususnya. Jarang sih anak-anak muda yang aktif mau konservasi, apalagi kura-kura kayak ya udahlah sih kan ada orang. Padahal
1: bener.
0: Belum tentu ada orang ya. Kalau ada orang syukur-syukur kayak kamu kan.
1: Iya.
0: Dan juga Alobi Foundation yang lebih konservasi mereka lebih luas lagi satwanya, faunanya.
1: Bener kak, dulu kak. Mau curhat dikit nih.
0: Boleh, boleh, lanjut.
1: Jadi dulu waktu itu aku sempat diremehin nih sama teman-teman seperadik, sama keluarga dan teman-teman yang lain lah. Lah buat apa sih pelihara kura-kura, gak ada untungnya
0: manfaatnya,
1: dan sebagainya. Ya, gak ada manfaatnya. Padahal salah satu ekosistem supaya stabil itu ada kura-kuranya gitu. Siapa tahu kan ada bangkai ikan hewan yang merusak danau suatu perairan itu. Nah kura-kura itu yang memakan bangkai tersebut.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Jadi
1: Kura-kura tersebut juga salah satu selain aku konservasi, saat aku coba posting-posting ternyata ada yang berminat juga untuk belajar membudidayanya juga.
0: Iya.
1: Nah alhamdulillah kura-kura aku alhamdulillah udah aku kirim ke berbagai macam daerah di Indonesia. Salah satunya Depok, Yogyakarta, Tangerang dan Surabaya.
0: Oke,
1: gitu.
0: Okay, terus pengirimannya gimana? Pengiriman pakai kargo atau?
1: Kemarin itu kak, sayangnya aku kan lagi magang. Jadi adik aku yang ngurusin.
0: Oh, yang ngurusin. Bener. Segala packingannya, yeah. Yang segala macamnya. Tapi aman sampai tujuan ya?
1: Alhamdulillah.
0: Aman. Nggak mati ya berarti ya?
1: Malah setelah mesan langsung 7 ekor.
0: Oh, mesan lagi.
1: Sayangnya udah rata-rata udah dilepas, udah dikonservasi, jadi nggak bisa kataku. Nunggu netes lainnya, nunggu menetas yang baru gitu.
0: Iya. Terus untuk kendala makanan, ini kura-kura kan juga butuh makan, apalagi
1: bener.
0: Sampai ratusan gitu. Itu kamu menurut kamu agak berat atau gimana?
1: Kalau hobi nih kak, jadi nggak kepikiran gitu beratnya.
0: Ah iya.
1: Karena asik
0: karena
1: gitu.
0: Karena asik ya.
1: Aku kan selama ini kan nggak ibaratnya bukan mengatain apa-apa gitu. Aku lebih suka nongkrong di rumah daripada nongkrong di kafe dan sebagainya nggak ada benefit. Jadi setiap ngurus hewan itu ya rasanya itu fresh-fresh aja, senang gitu. Nggak ada ibaratnya berat dan sebagainya. Karena di situ itu ada peluang-peluang juga yang mungkin orang-orang juga nggak tahu.
0: Iya sih, selain menambah cuan, menambah relasi.
1: Bener.
0: Juga ya kan. Siapa tahu kamu juga bisa menambah yang lain-lainnya lagi.
1: Iya.
0: Terus untuk pakan deh, pakan hewan ini kan. Sebulan kamu perkiraan berapa deh kamu ngeluarin budgetnya?
1: Oke, dari hewan
0: kira-kira
1: mana dulu nih?
0: Dari kura-kura dulu deh.
1: Kura-kura 100 ribu ada nggak? Cuma 100 ribu.
0: Cuman 100 ribu, oh berarti kamu punya triknya sendiri kayaknya.
1: Bener, nggak bisa ku praktikin dan.
0: Kenapa? Kenapa nggak boleh gitu dong? Harus spill lah, biar siapa tahu ada teman-teman lain yang mau konservasi juga. Okay. 100 ribu itu kan hemat budget deh.
1: Bener.
0: Iya kan?
1: Karena kenapa aku bilang 100 ribu di Bangka itu seperti yang aku bilang tadi, peluangnya besar kak. Jadi contohnya aku memberi makan kura-kura itu menggunakan kepala ikan. Mm-mm. Yang gimana di kepala ikan di Bangka itu lebih murah daripada di daerah-daerah lain.
0: Iya.
1: Jadi contohnya gini.
0: Kamu olah apa di kepala ikannya itu, di blender atau di pumbu atau gimana?
1: Biasanya aku blender, kadang aku langsung beri langsung atau direbus gitu.
0: Direbus.
1: Iya. Jadi kepala ikan kalau di luar dijual 10 ribu tuh 1 kilo, cuma dapat 1 kilo. Kalau di Bangka bisa sampai 5-8 kilo gitu. Nah itu kan lumayan potensinya, dan untuk pemberian pakannya ke kura-kura itu enggak gimana-gimana gitu, gampang banget pokoknya.
0: Iya sih kalau kura-kura kan ya.
1: Terus kura-kura ini kan ada omnivora, karnivora, herbivora.
0: Kalau daunnya dia lebih memilih daun, ada daun khusus atau daun apa aja dimakan?
1: Tanaman air, sayur-sayur yang biasa gitu mau. Mm-mm. Gitu.
0: Daun-daun nangka mau enggak dia?
1: Belum pernah nyoba. Belum.
0: Ada aja juga pertanyaannya. Selain kura-kura, apa aja yang kamu konservasikan? Ada juga teman produa yang mau bergabung bersama kita yang bertanya di WhatsAppnya di 0812-7722-1055. Kita buka ya telepon interaktifnya. Oh enggak, WhatsAppnya aja teman produa ya. Oh boleh nelpon? Boleh-boleh. Boleh banget, langsung aja telepon di 0812-7722-1055. Dari kakak Dira mau tanya, ada aksi nyata terbaru dari kakaknya terkait konservasi ini enggak? Aksi nyata yang baru.
1: Oke. Dari Nadira ya?
0: Dari Dira.
1: Oke, enggak kenal gitu.
0: Dira ini pemiliknya Dira Spa.
1: Oh, iya. Gitu. Mm-hmm. Jadi rencana aksi nyata kedepannya yaitu aku mau membuat buku kak, salah satunya. Jadi aku mau mempraktikkan dan membuat apa aja yang udah aku kerjakan selama ini saat membudidaya dan mengonservasi kura-kura Ambon. Jadi insya Allah tahun ini akan aku coba publish buku tersebut. Terus yang kedua, aku mau nyoba neliti tentang kura-kura dilindungi, kura-kura biuk sama kura-kura pipi putih.
0: Yeah.
1: Alhamdulillah udah disupport Alobi Foundation dan kedepannya bakal disupport BKSDA.
0: Iya gitu. Cakep. Dia juga sebagai syarat untuk langsung skrip tanpa skripsi, ngerjain skripsi kan, tanpa lulus.
1: Bismillah.
0: Ya. Bismillah. Oke Adira, semoga terjawab pertanyaannya ya. Dan rencananya mau bikin buku. Iya. Ya kalau bikin buku berarti punya ini dong ya. Lisensinya juga harus.
1: Bener.
0: Kemudian juga kalau ada yang beli kan kamu juga dapat royaltinya.
1: Iya,
0: ya lumayan
1: gitu.
0: Ya. Iya lumayan sih.
1: Duduk-duduk di rumah dapat.
0: Dapat gitu ya. Selain kura-kura, selain mencit tikus putih, apa lagi nih yang kamu konservasi?
1: Notabene yang lain tuh pelihara, Kak.
0: Pelihara apa tuh?
1: Ikan hias tadi,
0: ikan
1: moli, ikan
0: pelati. Banyak juga ya kan, moli berapa sih? Puluhan.
1: Ikan moli ini sebenarnya bulan ini udah bisa jual, tapi karena ada human error waktu aku magang, jadi ngulang lagi dari awal untuk indukan-indukannya.
0: Oh indukannya ini?
1: Dead.
0: Lewat.
1: Iya
0: oh,
1: benar.
0: Kenapa bisa gitu?
1: Mungkin adik aku kemarin tuh lagi sibuk yang lain gitu kak.
0: Jadi
1: yang
0: dia
1: dimana
0: gak,
1: dia lagi bekerja.
0: Nggak ini lagi, nggak trend lagi gitu ya.
1: Insya Allah kedepannya juga nyoba budidaya sugar glider. Alhamdulillah berhasil kemarin kak, beranak satu.
0: Satu? Ya. Waduh itu susah juga kan untuk dapet anaknya juga.
1: Bener, aku juga nggak nyangka gitu bisa dapet
0: meliharanya,
1: gitu.
0: Meliharanya iya.
1: Kemarin ini aku sekarang juga budidaya marmut, burung puter, bebek serati juga ada di rumah kak.
0: Waduh ini banyak banget, berarti lapang rumahmu luas banget. Seluas-luasnya ya, karena memang untuk perawatan hewan-hewan begitu, apalagi konservasi ya, butuh lapangan yang luas.
1: Benar
0: ya.
1: Banget.
0: Karena kalau cuman sempit susah juga.
1: Iya benar pak.
0: Iya sekalian ayam nanti kamu ya, sekalian dijual ya kan.
1: Kalkun lumayan tuh.
0: Kalkun ya, ya. Benar kan, ayam kate juga.
1: Ular kan. Oh,
0: ya itu boleh lah. Siapa yang mau beli ular juga ya kan. Oke teman Pruna, nanti kita bakal balik lagi untuk di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bersama kami di Aksi Anak Negeri.

0: Ibu Produksi Diaksi Anak Negeri bersama Rima dan juga Faik ya, mahasiswa Aquakultur UBB. Kita udah seru banget kita ngebahas tentang konservasi alam ini sebagai wujud cinta tanah air spesial kemerdekaan. Kita lanjut ya. Sekarang kita ngebahas tentang ancaman habitat bangka. Menurut Faik nih ya, kalau Faik kan melakukan konservasi ya Faik ya. Nah, karena melihat kondisi satwa yang sekarang juga semakin sedikit gitu ya, sebenarnya seperti apa sih kondisi habitat kura-kura lokal yang Faik lihat di lapangan?
1: Oke Kak, izin jawab. Aku kan udah berapa kali nih keliling-keliling daerah Bangka ini untuk melihat habitat-habitat yang mungkin notabene ada jenis kura-kura tertentu. Nah, gimana ya perasaan aku ya? Sedih gitu Kak. Karena rata-rata habitat-habitat yang ada di daerah Bangka ini hancur, terutama di lahan-lahan kolong gitu. Yang dimana rata-rata kura-kura kita ini adalah kura-kura air. Jadi kalau habitat rusak, otomatis hewan-hewan juga mau kemana gitu perginya. Ibaratnya di situ makannya dan lain-lain. Rusak gitu Kak. Makanya beberapa kura-kura sering ditemui di jalan untuk pindah lokasi dan sebagainya. Tapi ditangkap masyarakat, dijual lagi gitu.
0: Dijual lagi ke daerah-daerah yang
1: bener,
0: khusus.
1: Bukan apalagi daerah-daerah hutan-hutan gitu diganti lahan sawit, iya, notabene-nya
0: sebagai alih fungsi ya, kayak tambang ilegal kan. Kita juga banyak pertambangan ilegal ya kan.
1: Benar Kak.
0: Untuk sawitnya juga jangan ditanya karena gitu ya. Kalau ngomongin itu ngeri-ngeri sedap ya.
1: Takut gimana kita,
0: gimana begitu ya. Aku juga skip dulu deh ya. Karena habitatnya ini kan udah rusak dan hilang ya. Apa yang kemudian kalau mereka rusak dan hilang yang tadi, oh dijual tadi ya. Oke. Di salah satu kendalanya juga masyarakat ya, kadang belum menyadari bahwa aktivitas manusia yang merusak lingkungan seperti alih fungsi lahan,
1: benar banget, Kak,
0: itu berdampak langsung kepada satwa gitu ya. Menurut kamu gimana tuh tanggapanmu?
1: Ya gitu, ada cerita dulu Kak.
0: Waduh, kita kembali ke zaman dulu. Mari.
1: Bukan cerita sih, gimana nah, ya? Ada saat aku diskusi-diskusi dengan warga-warga desa-desa, ternyata kura-kura yang dilindungi ini, jenis kura-kura biuku yang notabene besar gitu Kak, disangka mereka itu adalah siluman gitu. Jadi masyarakat-masyarakat daerah pesisir atau sungai dan kolong itu kalau lihat kura-kura tersebut dibunuh gitu. Jadi miris banget gitu Kak. Makanya saat aku jadi MC terus jadi moderator, pemateri, aku akan bawa tentang kura-kura. Kalau kura-kura ini gak gini-gini lah aku jelasin.
0: Iya, karena mereka masih percaya dengan mitos.
1: Benar ya, banget.
0: Apalagi misalnya kura-kuranya warna putih, untung gak ada ya. Nanti bilang siluman kura-kura putih lagi kan.
1: Albino, iya.
0: Albino, ya kan mana kita tahu ya kan. Iya, karena tadi itu masyarakat juga kadang-kadang gak tahu apa jangan-jangan ini penjelmaan dari lembut ya kan. Atau benar, leluhurnya banget, dia, ya kan. Karena masih daerah-daerah di daerah-daerah di Bangka juga banyak hal-hal yang percaya mistis. Kamu percaya mistis tapi?
1: Aku merasakan Kak.
0: Oh, aku pernah ada pengalaman mungkin?
1: Pernah.
0: Apa dan spill sedikit dong.
1: Aku sampai saat ini kalau ada di lokasi-lokasi tertentu, aku bisa merasakan hawa-hawanya gitu Kak.
0: Oh,
1: sampai saat ini.
0: Ada hawa-hawa ini, hawa-hawa mengerikan ya?
1: Benar, beda hawanya gitu.
0: Oh, beda sampai sama hawa duit ya? Iya, kalau duit langsung terhembus ya.
1: Beda gitu, beda.
0: Bedanya apa sih? Langsung merinding, apa meriang atau gimana?
1: Terkadang ada suara-suara langsung gitu yang aku bisa dengar.
0: Wow.
1: Jadi kemarin saat magang di Depok gitu Kak, di WC aku ada suara nafas orang.
0: Oh, mungkin temenmu kali bercanda.
1: Gak ada, nah, aku sendiri.
0: Kamu jangan terlalu overthinking kamu tuh.
1: Emang dari dulu emang bisa gitu.
0: Oh, ayah bisa, juga bisa. Kalau di sini banyak nggak?
1: Ini nggak ketutupan AC Kak, jadi nggak kerasa.
0: Gitu. Gitu ya. Ada ya, ya deh. Selain kura-kura, selain mentilin, selain kukang, menurut kamu satwa di Bangka ini apalagi yang harus dilindungi? Iya, diperhatiin juga.
1: Terenggiling, terus ada mengkubung juga Kak.
0: Mengkubung apa noh? Baru dengar.
1: Ada mengkubung, ada binturong.
0: Sejenis apa mengkubung?
1: Tupai. Tupai punya sayap tapi besar gitu Kak.
0: Oh, yang kayak di film Upin-Ipin yang terbang itu
1: nah,
0: ya?
1: Nah, itu.
0: Itu mengkubung namanya.
1: Ya.
0: Itu kan tupai kan?
1: Tupai tapi kalau di Bangkanya itu mengkubung namanya.
0: Namanya.
1: Terus ada binturong di Bangka juga, ya, itu binturong. Sejenis musang gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Ada terus ada pelanduk, rusa dan burung siau, kalau kakak tahu.
0: Iya, kayaknya mereka udah gak ada deh.
1: Pergam satu.
0: Pergam, iya, kayak mereka udah. Kayaknya kunang-kunang juga gak ada sekarang sih.
1: Nah, aku belum pernah lihat kunang-kunang di sini.
0: Iya, kalau zaman dulu masih, wah udah ketahuan banget ya Allah.
1: Pada zaman dahulu kala,
0: sebelum masa-masa kemerdekaan ya, itu kalau di hutan-hutan tuh masih ada kunang-kunang.
1: Tahu nggak kak, di belakang rumahku waktu zaman-zaman rumah atau aku ini kakek aku
0: iya.
1: saat pertama kali pindah ke sini itu adalah rumah ketujuh yang ada di Jalan Riau.
0: Iya,
1: jadi
0: kah?
1: Di belakang rumah itu ada berang-berang.
0: Oh iya.
1: Dulu, sekarang nggak ada lagi.
0: Karena gitu. Kan udah banyak perumahan, bener. Pemukiman juga, apalagi di RW ya. Sudah bener. Semakin. Kamu tahu nggak nama asal usul RW itu apa?
1: Nah, nggak tahu.
0: Nah, itu. Jadi zaman dulu ya.
1: Oke.
0: Okay. Kita kembali ke zaman dulu. Apa namanya? Intermezzo sedikit ya.
1: Okay.
0: Zaman dulu RW itu penuh dengan air. Jadi airnya tuh penuh. Airnya sampai meruap-luap.
1: Oh, rawa nama, ya artinya.
0: Iya. Kamu tahu enggak yang di dekat sebelum Pasar Higienis jembatan itu?
1: Oh, tahu, Kak.
0: Ya, itu kan sering banjir.
1: Benar-benar.
0: Ya, itu sebenarnya itu rawa loh. Oh. Itu tuh air dijadiin bangunan sama mereka kan?
1: Oh.
0: Itulah yang bikin banjir.
1: Kedepannya mungkin rusak gitu.
0: Bahkan. Iya, makanya kenapa setiap hujan deras tuh banjir kan?
1: Bener.
0: Begini dia jadinya.
1: Oh, baru tahu aku, Kak.
0: Ya kan perbukitan awalnya kan, gini kan ya. Harusnya rawa-rawa itu kan ada sumurnya di dalam itu loh. Ada
1: ya,
0: sumur
1: ya.
0: Di dalam, ada berapa sumur itu. Dulu tempat orang mandi di situ.
1: Oh.
0: Makanya ditutup sama tanah lah, rata dia. Makanya alih lahan fungsi seperti ini sebenarnya membahayakan masyarakat karena mereka sudah menjadikan bangunan-bangunan infrastruktur yang harusnya menjadi tempat untuk air mengalir itu kan jalur air loh. Jadi itu rawa-rawa banyak juga sungai-sungai yang ditutup sama tanah.
1: Baru tahu kok, Kak. Ibaratnya berarti itu daerah aliran sungai atau das
0: gitu. Iya, daerah aliran sungai. Jadi juga dalamnya ada sumur, sumur zaman-zaman Belanda atau enggak?
1: Oh.
0: Iya, itu cukup mistis dulu. Sekarang
1: ada cerita-cerita gitu.
0: Iya, sekarang sih udah enggak ada cerita-cerita gitu lagi. Jadi inilah yang jadi polemik kita di Bangka ini ya. Mau gimana lagi kan sekarang masyarakat juga makin populasi juga makin bertambah.
1: Bener,
0: ya.
1: Bener,
0: jadi
1: banget.
0: Susah juga sih kita
1: perlahan ngomongin. Tapi pasti rusak di sini. Daerah-daerah aku yang biasanya aku masih waktu itu saat masih SD, SMP masih sering ketemu kura-kura yang notabene itu di alam liar gitu, Kak.
0: Iya, sekarang.
1: Tapi sekarang perumahan-perumahan aja semuanya
0: iya.
1: Udah di alam liar itu.
0: Jangan nih, Parit Tujuh itu juga rawa kan? Itu udah jadi perumahan semua, ya. Susah kalau kita ngomongin soal lahan begini nih. Ya kita bukan ranah kita juga sih. Termezo aja.

0: peneliti baru dia mau konservasi. Menurut kamu apakah harus begitu?
1: Enggak juga sih, Kak. Ibaratnya dari diri kita sendiri, maupun apapun itu latar belakang kita, background kita, tapi namanya konservasi harus dari diri sendiri. Enggak usah dilihat dari latar belakang mereka siapa dan sebagainya gitu.
0: Iya. Jadi siapapun kamu, entah itu anak muda, anak kecil juga bisa dimulai dari dini ya.
1: Benar,
0: dimulai dari usia dini untuk bisa mengkonservasi satwa liar.
1: Selama ini, Kak, izin enggak?
0: Iya, kenapa?
1: Aku kalau diskusi atau mengajak teman-teman kemanapun itu, pasti aku menjelaskan tentang konservasi dan tetap jaga lingkungan juga. Hingga aku pergi ke Air Terjun Muluyan nih waktu itu.
0: Oh, di apa tuh namanya? Printing, ya, Maras. Kamu ke situ sama siapa? Sama teman-teman?
1: Teman-teman kelas gitu.
0: Iya, seru banget.
1: Jadi kan mereka kan berenang sebelumnya. Iya. Nah, aku ngambil sampah di situ.
0: Ini salah satu aksinya, aksi benar. Nyata anak negeri pas kita yang ngebahas ini ya.
1: Selama ini aku kalau mereka berenang, tapi aku nggak bisa itu, cuma berenang aja. Tapi nggak ada benefit apa yang bisa didapatkan oleh lingkungan dan kitanya. Jadi makanya aku ngambil sampah, setelah dapat sampah terkumpul baru aku berenang gitu.
0: Iya, sekalian menjaga sampah dan juga ikut menikmati iya. Alam.
1: Naik
0: ya kan?
1: Ke atas itu cuma berapa kantong plastik, sampai ke bawah itu ada 2 atau 3 trash bag besar.
0: Waduh, gitu. Itu bawa lagi kamu sendiri atau dibantu teman?
1: Alhamdulillah teman-teman juga support.
0: Bagus gitu. Deh kalau temannya supportnya dalam lingkungan yang positif juga pasti melakukan hal yang positif.
1: Benar banget.
0: Ini kita spesial kemerdekaan Republik Indonesia ya. Peringatan HUT kemerdekaan kita ini baik. Kalau dikaitkan dengan kegiatan kamu, sekarang menurut kamu arti kemerdekaan itu sendiri apa sih, Faik? Oke.
1: Waduh, berat banget nih, Kak.
0: Berat nih. Jangan kamu bilang kita belum merdeka ya, awas. Udah merdeka kita.
1: Aduh, nanti ada itu, Kak.
0: Apa?
1: Kalau menurut aku, merdeka itu ibaratkan kita tidak lepas dari kemiskinan. Ibaratnya gini, maksudnya, sorry, notabene-nya kita lepas dari kemiskinan, terus lepas dari politik-politik dan sebagainya. Dan kita bisa merealisasikan lingkungan yang ada. Ibaratnya gini, kalau kita mau merdeka, lingkungan kita juga harus merdeka.
0: Cakep. Oke, itu ya. Arti kemerdekaan bagi kamu.
1: Benar.
0: Oke. Kalau mau merdeka, lingkungan kita juga harus merdeka. Benar. Dari merdeka untuk mendapatkan makanan, pekerjaan, ya. Pendidikan, semuanya deh.
1: Benar.
0: Semua dalam undang-undang
1: lingkungnya
0: kita.
1: Lingkungnya luas banget.
0: Luas
1: gitu,
0: banget
1: kan?
0: Untuk merdeka apapun itu ya. Oke, semoga Indonesia maju menjadi Indonesia emas. Lanjut lagi. Menurut Faik, bagaimana hubungan antara kemerdekaan Indonesia dengan kemerdekaan satwa untuk tetap hidup di habitatnya?
1: Kemerdekaan Indonesia?
0: Dengan kemerdekaan habitat satwa-satwa hewan ini.
1: Oke.
0: Ada relasinya nggak?
1: Ada sih, Kak. Ibaratkan di Bangka, di Indonesia ini kan adalah jantung atau paru-paru dunia. Nah, kemerdekaan yang harus didapat juga oleh hewan-hewan itu, yaitu kita tidak merusak habitat mereka gitu. Ya dimana jika kita mengambil alih fungsi lahan, kita harus punya lokasi tempat lain untuk reklamasi hewan-hewan tersebut. Jadi selama ini kan mereka cuma merusak, tapi mereka tidak membuat lokasi baru untuk tempat satwa-satwa tersebut hidup.
0: Benar sih.
1: Itu sih, tapi iya. Bisa dibilang belum merdeka untuk satwanya.
0: Iya. Kita masih tetap perjuangin ya.
1: Benar.
0: Seperti anak-anak muda kayak kalian ini ya, salah satu agen perubahan untuk satwa-satwa liar yang semakin menipis ya stoknya. Kalian bisa menjadi sebagai contoh. Siapa tahu yang dengar teman Pro 2 sekarang juga terinspirasi ya kan, mau
1: Amin.
0: Melindungi, jangan sampai dirusak alamnya. Kalaupun mereka mau menanam apapun, pangan gitu ya, karena yeah. Biasanya kan masyarakat desa gitu ya, nanam pangan, padi lah, apa karet mungkin ya, komoditas mereka seperti itu. Tapi jangan sampai mereka mengganggu habitat.
1: Iya,
0: boleh
1: bisa.
0: Kalau bisa ini di apa, seirama gitu berjalan.
1: Ini kami ada nyoba, Kak, dari organisasi populasi Kabupaten Bangka.
0: Okay.
1: Dan berkolaborasi di PT di daerah Namang.
0: Oh, Namang.
1: Bangka,
0: iya,
1: Tengah.
0: Bangka Tengah.
1: Jadi di sana kami melakukan reklamasi, yaitu lahan-lahan pasca tambang yang notabene pasir putih aja.
0: Iya.
1: Jadi kami sulap dengan cara menanam tanaman dengan teknik Miyawaki.
0: Apa Miyawaki?
1: Miyawaki.
0: Oke, itu dari bahasa Jepang ya.
1: Benar banget.
0: Iya.
1: Kok tahu, Kak?
0: Aduh, anak tawari Madesuka. Asik.
1: Aku cuma tahu arigato gozaimasu.
0: Oh, nani?
1: Jadi gini, Kak, tekniknya itu kita akan membuat suatu lahan, suatu lubang sedalam 1 meter gitu. Nah, dimasukkan kemarin itu kami melakukan ampas kopi terus pupuk kandang dan sebagainya dicampur, dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Iya. Lalu baru ditanam dengan berbagai macam tanaman-tanaman yang kuat, tahan

0: seperti durian dan sebagainya di dalam lubang
1: tumbuh
0: tersebut?
1: Tumbuh belum?
0: Alhamdulillah tumbuh.
1: Wadah, ini benar-benar reklamasi.
0: Ini berapa kali ini kami melaksanakan?
1: Iya, bagus. Jadi memanfaatkan lambang pertambahan timah itu untuk penanaman-penanam pohon. Iya, bagus-bagus.
0: Dari akuakultur juga prodi kami berusaha untuk mengubah perairannya di lahan pasca tambang. Yang di mana lahan kolong pasca tambang setelah ditambangkan pasti ditinggal gitu,
1: iya,
0: rata-rata.
1: Rata-rata memang gitu.
0: Nah, banyakan. Jadi dari akuakultur berusaha untuk mengubah lahan-lahan perairan asam tambang itu menjadi tempat pembudidaya ikan konsumsi.
1: Wah,
0: jadinya.
1: Iya, cakep.
0: Lumayan kan? Itu lumayan. Di kolaborasi antara penanaman Miyawaki sama budidaya ikan konsumsi.
1: Iya, cakep. Memang benar-benar sih adaptasi dari Jepang ya. Bisa, benar, bisa. Kan? Bagus nih. Terakhir nih, karena ini udah 58 menit ya. Pertepatan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Pesan Faik untuk generasi muda deh, biar tidak hanya mencintai Indonesia lewat kata-kata, tapi juga lewat perbuatan.
0: Nah. Oke. Kita akan berpikir sejenak.
1: Baiklah.
0: Oke. Kata-kata untuk kemerdekaan ini, Kak. Kemenangan sejati milik mereka yang tak berhenti mencoba. Bisa dipikir, Kak?
1: Iya.
0: Oke. Pemenanglah bukanlah orang yang pintar, tapi adalah orang yang orang yang selalu ingin berusaha.
1: Betul. Oh, oke, cakep. Itu aja?
0: Itu aja sih. Bingung mau menyampaikan sesuatu karena aku notabene-nya dan background-nya itu tak perlu kata-kata, yang penting bukti nyata.
1: Asik, aksi nyata anak negeri banget, bro. Oke deh, ini ya closingan kita ya. Kalau kemerdekaan dulu kan kita diperjuangkan oleh pahlawan ya.
0: Benar.
1: Pengorbanan jiwa dan raga sampai mereka
0: darah
1: juga dapat habis gitu ya. Mungkin hari ini perjuangan kita bisa dilakukan dengan cara kita untuk melindungi satwa-satwa dan juga konservasi alam. Cakep banget nih. Tumben kata-katanya mutiara banget ya sore ini. Karena mencintai tanah air ya, bukan hanya tentang bagaimana kita menikmati kekayaan alam, tapi juga bagaimana kita menjaga untuk generasi berikutnya. Oke, terima kasih Faik sudah bergabung ya. Kamu nih sangat inspirasi banget. Semoga untuk karya kamu masuk ke Sintang Satu ya. Kemudian
0: amin,
1: kamu
0: amin
1: juga segera lulus ya, karena kamu tidak perlu menyelesaikan skripsi, kamu hanya perlu melakukan jurnal itu. Oke.
0: Okay.
1: Amin. Sampai jumpa lagi teman Pro 2 ya. Sampai di sini perjumpaan kita di Aksi Anak Negeri bersama Faik dan juga aku Rima. Tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sore ceria. Ceriakan soremu bersama Pro 2.

0: sis, HP boleh selalu full baterai, tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lowbat. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya, mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.
1: Wow, Giat. Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
2: Ih, bahasa apa sih itu?
3: Giat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu

atau jajan matcha, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, wabah penyakit merupakan salah satu bencana non alam yang dapat terjadi kapan saja. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci untuk melindungi diri dan keluarga. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Kedua, terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Ketiga, gunakan masker jika sedang sakit atau berada di tempat yang beresiko tinggi. Keempat, jaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, dan beristirahat yang cukup. Selain itu, pastikan selalu memperoleh informasi dari sumber resmi pemerintah dan tenaga kesehatan. Hindari menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten, kita dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan melindungi orang-orang tercinta. Tetap waspada, tetap sehat, dan mari bersama mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi wabah penyakit.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Kamu perlu masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. 17 Agustus 2022, selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia ya, buat kamu teman Pro 2 yang sudah melaksanakan upacara bendera, di mana juga ada penurunan bendera merah putih. Ada juga presiden, baik wakil presiden juga ya, menggunakan pakaian adat. Pakaian adatnya, pakaian adat roti dari Nusa Tenggara Timur dalam forum kenegaraannya. Tapi yang dipilih busananya bukan sekedar penampilan teman Pro 2 ya, untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia yang beragam. Nah, jadi kalau dilihat ya pakaian adatnya, ini jadi bentuk diplomasi budaya melalui fashion. Busananya juga menampilkan identitas masyarakat Rote sekaligus memperlihatkan kekayaan tradisi Indonesia. Momen ikoniknya adalah Ti'i Langga, penutup kepala dari anyaman daun lontar dengan daun bentuk yang menjulang dan lebar. Unik ya, teman Pro 2. Ti'i Langga ini merupakan penutup kepala khas masyarakat Rote yang jadi salah satu elemen paling mudah dikenali dari budaya adatnya. Bentuknya menjulang dan melebar membuat aksesoris ini punya karakter visual yang kuat, teman Pro 2. Lebih dari sekedar pelengkap busana, Ti'i Langga juga punya simbol, makna simbolis ya. Penutup kepalanya dikaitkan dengan keperkasaan, kehormatan dan kepercayaan diri, jiwa kepemimpinan laki-laki dalam masyarakat Rote. Ya, selain Ti'i Langga, Gibran mengenakan kain tenun Rote, kain tradisional yang mempresentasikan keterampilan kriya dan tradisi menenun yang berkembang di Nusa Tenggara Timur. Motif serta tata nilai yang melekat pada kain tenunnya juga membawa identitas budaya masyarakat Rote. Kehadiran kain tradisional dalam forum kenegaraan juga dinilai menjadi makna yang lebih luas dibandingkan sekedar pilihan busana. Jadi memang dalam kesepakatannya ini bahwa kain tradisional itu punya posisi penting sebagai bagian dari identitas budaya sekaligus aset fashion Indonesia. Bahkan juga ya untuk istrinya Gibran gitu ya, Ibu Selvi mengenakan busana Dayak Kenyah, dimana tampil pakai busana TA perempuan Dayak Kenyah. Kalau untuk busananya, karakter visualnya kuat banget ya, penggunaan manik-manik motif geometris dan dominasi warna merahnya yang juga dilengkapi dengan penutup kepala dengan ornamen bulu, ini juga sekaligus memperkuat identitas budaya Dayak Kenyah. Pilihan busana adat yang dikenakan Gibran dan Selvi juga menunjukkan keberagaman budaya Indonesia melalui fashion. Pakaian tradisional bukan cuma menjadi bagian dari warisan budaya, tapi juga bisa menjadi medium untuk memperkenalkan identitas berbagai daerah di Indonesia dalam ruang publik dan juga forum kenegaraan. Bahkan teman Pro 2 melalui pemilihan busananya, kekayaan budaya dari Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan turut mendapat ruang untuk dikenal lebih luas. Fashion juga menjadi salah satu cara untuk memperlihatkan bahwa identitas Indonesia dibangun dari beragam tradisi dan ekspresi budayanya. Itu dia teman Pro 2 ya. Banyak juga orang-orang yang upacaranya pakai pakaian adat, tapi setiap pakaian adat yang ada gitu ya melambangkan simbol budaya Indonesia yang beragam. Nanti kita bakal bahas lagi teman Pro 2 untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini kayaknya habis dibahas ya. Yang kemana-mana tetap bersama kami di Sore Ceria.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
2: Stop overthinking, karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif, bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan, mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Nyarap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Nina di Sore Ceria. Sampai jumpa lagi di Sore Ceria selanjutnya. Karena nanti jam 5 aku bakal temani kamu kembali di segmen musik yang dinanti sampai jam 17.30 teman-teman ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prude FM, teman-teman kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

informasi di 105.5 FM, teman terbaik kamu. Kita di musik dan informasi. Aku punya kabar duka dari bintang Hollywood ya, aktris Hayden Panettiere yang dikenal lewat perannya dalam serial Heroes dan juga film Scream 4 dan Scream kenal meninggal dunia di hari Minggu kemarin. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di usia 36 tahun umur 2. Kabar duka itu dikonfirmasi oleh perwakilan Panettiere. Hingga kini penyebab kematiannya masih belum diketahui ya. Jadi mereka mengabarkan bahwa mereka kehilangan sosok tercinta Hayden ya, dimana dia adalah sosok yang luar biasa yang membawa cinta dan kebahagiaan kepada orang yang mengenalnya dan jutaan penonton yang menyaksikannya di layar 62. Panettiere juga telah berkarya di dunia hiburan sejak masih berumur 5 tahun. Dia pertama kali tampil dalam sinetron One Life to Life tahun 1994, muncul dalam 27 episode, kemudian berlanjut lewat Guiding Light di mana dia tampil dalam 45 episode. Namanya juga mulai dikenal luas setelah membintangi film Remember the Titans tahun 2000. Namun peran yang membuat Panettiere semakin populer tayang di tahun 2006 ketika dia bergabung dalam serial Heroes yang memerankan Claire Benoit, seorang pemandu sorat yang memiliki kemampuan regenerasi. Tayang dalam 73 episode drama NBC, yang peran ini sekaligus menjadi salah satu karakter yang paling dikenal dalam perjalanan karirnya. Dia juga masuk dalam nominasi Golden Globe ya, selain Heroes. Si Hyde juga dikenal melalui serial drama musikal Nashville. Dia memerankan penyanyi country Juliet Barnes dan juga tampil dalam 128 episode sepanjang 2012 sampai 2018. Perannya juga membawanya meraih 2 nominasi Golden Globe ya di layar lebar. Si Panettiere juga dikenal sebagai Kirby Reach dalam film horror Scream 4 yang dirilis tahun 2011. Karakternya juga mendapat sambutan positif dari penggemar sehingga Panettiere kembali memerankannya Scream ke-6 tahun 2023. Kemudian juga kembalinya si Kirby menjadi salah satu bagian yang menarik dalam filmnya karena karakternya dianggap menjadi populer favorit penggemar bahkan beberapa bulan sebelum meninggal ya. Hyde juga menerbitkan buku pertamanya This Is Me, A Reckoning, buku yang memuat berbagai kisah kehidupan aktris sejak usia dini termasuk pengalaman sulit yang dia alami selama berada di industri hiburan. Dalam bukunya juga, si Hyde mengungkap persoalan dalam hubungannya dengan sang ibu dan pengalaman kekerasan yang pernah dialami. Sepanjang hidupnya, si Hyde juga terbuka mengenai perjuangannya menghadapi masalah alkohol dan penggunaan narkoba. Tahun 2020 juga dia menjalani rehabilitasi yang kemudian menyatakan telah berhenti konsumsi alkohol. Jadi kehidupan si Hyde kembali mendapat sorotan setelah adiknya meninggal dunia karena masalah jantung. Hingga akhirnya tahun 2026, dia telah kehilangan dirinya dan meninggal usia di umur yang masih muda banget, 36 tahun. Dua ya. Kita doakan semoga almarhum diterima di sisinya ya, dan juga keluarga yang ditinggalkan bisa berbesar hati untuk menerima kepergian dari aktris Hollywood Hayden Panettiere, bintang Heroes dan Scream yang meninggal di umur 36 tahun. Tapi memang kalau umur gak ada yang tahu sih tuan produser ya. Nanti kita bakal balik lagi untuk sejumlah informasi menarik lainnya. Kita dengerin dulu Nona dengan Hong.

0: Sis, HP boleh selalu full baterai, tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya, mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.
1: Wow, Giat, gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
2: Ih, bahasa apa sih itu?
3: Giat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih,

bisa jajan maca, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat.

teman Pro2, wabah penyakit merupakan salah satu bencana non-alam yang dapat terjadi kapan saja. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci untuk melindungi diri dan keluarga. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Kedua, terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Ketiga, gunakan masker jika sedang sakit atau berada di tempat yang beresiko tinggi. Keempat, jaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, dan beristirahat yang cukup. Selain itu, pastikan selalu memperoleh informasi dari sumber resmi pemerintah dan tenaga kesehatan. Hindari menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten, kita dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan melindungi orang-orang tercinta. Tetap waspada, tetap sehat, dan mari bersama mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi wabah penyakit.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
2: Stop overthinking, karena

0: nongkrong semua di sini menyimak kita di musik dan informasi. Karena setelah kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dari Relay Pro 1 RRI 9 dan juga kumandang azan maghrib dan beberapa pilihan lagu religi hingga waktunya azan maghrib berkumandang. Relay dari Pro 1 RRI 9.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 172 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya, agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Maha benar Allah dengan segala firman.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu. Dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya.

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Baik, pendengar, itu dia ada Tupai dengan Nuraini juga menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Dan pendengar, tentunya juga penghafal Quran akan kami hadirkan untuk Anda bersama Qari'ah Siti Humairah, surat Al-Ahqaf ayat 29 hingga 32. Dan nanti juga akan dirangkaikan dengan beduk azan maghrib berkumandang untuk daerah Sungai Lat sekitarnya pukul 18 lewat 5 menit. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Liat. Dan untuk Anda juga yang dalam perjalanan, semoga sampai tujuan dan tetap berhati-hati. Jangan lupa apapun kegiatan Anda, awali dengan doa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Bro, sis, HP boleh selalu full baterai, tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya, mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.
1: Wow, Giat, gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
2: Ih, bahasa apa sih itu?
3: Giat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Informasi di Sul 5,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu di Info Viral Tuan Pro 2. Buat kamu yang pengen punya kulit cerah, kenyal, cahayanya bukan cuma skincare dari luar ya, tapi kamu juga harus sadar terhadap kesehatan kulit, karena semakin banyak orang mulai melihat perawatan lebih menyeluruh, termasuk memperhatikan nutrisi yang dikonsumsi setiap hari. Nah, teman Pro 2, pendekatan ini dikenal dengan istilah skin longevity. Ada upaya untuk menjaga kesehatan dan kualitas kulit secara berkelanjutan. Jadi bukan sekedar mengejar hasil yang instan, tapi hasil yang konsisten, teman Pro 2 ya. Karena kadang-kadang ya, kalau kita cuma merawat kulit kita dari luar doang, tapi nggak dari dalam, itu mungkin hasilnya kurang maksimal gitu ya. Karena untuk perawatan kulit kan memang harus dari dalam maupun dari luar, dua-duanya juga harus seimbang, teman Pro 2. Jadi bukan cuman perawatan kulit dari luar aja sih, tapi untuk jangka panjangnya, karena perawatan itu sebenarnya nggak ada hasil yang instan ya. Kalaupun misalnya kamu mau hasil yang instan, contohnya seperti mie instan, kamu makan mie instan aja butuh usaha untuk nyalain airnya, masukin airnya ke dalam panci gitu ya. Nah, jadi memang untuk mengejar kulit yang bagus gitu ya, salah satu komponen yang pentingnya adalah kolagen. Protein ini Tuan Pro 2 menyusun sekitar 30% dari total protein tubuh dan menjadi salah satu bahan pengembang utama kulit, otot, tulang, tendon, ligamen, dan jaringan ikat yang lainnya. Apalagi nih kalau kamu udah umur 25 tahun ke atas ya. Menurut review dari ilmiah jurnal Plastic and Aesthetic Research, di mana produksi kolagen itu bakal menurun sekitar 1 sampai 1,5% setiap tahun setelah memasuki usia 25 tahun. Jadi gaya hidup juga bisa mempercepat penurunan kualitas kulit, konsumsi alkohol, kurang olahraga, kurang tidur, sampai paparan sinar matahari dan juga polusi ini bisa berkontribusi terhadap kerusakan kulit. Karena itu Tuan Pro 2, menjaga kesehatan kulit bukan cuma untuk dilakukan agar jangka pendek, tapi jangka panjang sih. Kolagen dan nutrisi pendukungnya juga harus kamu ini usahain gitu ya, agar bisa diserap gitu ya, kulit kamu jadi lebih elastis, sehingga pastinya tubuh membutuhkan sejumlah asam amino, terutama prolin, glisin, dan hidroksiprolin. Nah, salah satu yang paling banyak digunakan dalam produk ya adalah kolagen tripeptid. Jadi ukuran molekulnya kurang dari 500 dalton dan bentuk ini dirancang lebih mudah diserap tubuh dan bisa berperan sebagai sinyal biologis yang berinteraksi dengan fibroplastik. Jadi teman Pro 2, kamu juga harus bisa perawatan yang dari dalam itu menjadi kebiasaan ya. Contohnya kamu memperbanyak nutrisi, sayur-sayuran, buah-buahan, aktivitas fisik kamu juga banyak, tidur cukup, dan perawatan kulit bagian dari kebiasaan sehari-hari. Karena menjaga kulit bisa jadi perjalanan yang dilakukan bertahap, bukan sekedar mengejar hasil yang instan. Gitu deh, ini lagi ngetrennya viral kunci jaga kesehatan kecantikan jangka panjang dengan longevity, kunci untuk perawatan kulit yang bagus gitu teman Pro 2 ya. Itu dia informasi yang udah gue kasih buat kamu. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tapi Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu

endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet,

teman Pradua, wabah penyakit merupakan salah satu bencana non alam yang dapat terjadi kapan saja. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci untuk melindungi diri dan keluarga. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Kedua, terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Ketiga, gunakan masker jika sedang sakit atau berada di tempat yang beresiko tinggi. Keempat, jaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, dan beristirahat yang cukup. Selain itu, pastikan selalu memperoleh informasi dari sumber resmi pemerintah dan tenaga kesehatan. Hindari menyebarkan informasi yang belum terbukti

0: FM
1: Temu produk pekan pertama Free Fire World Series Lotus Asia 2026 belum menghasilkan awal ide bagi wakil Indonesia. Di sisi lain, tim-tim Thailand kembali menguasai papan atas klasemen. Belum mengejar ketertinggalan sebelum fase kedua masih dibuka untuk semua tim. Tim-tim Indonesia hanya perlu mengamankan posisi dalam 12 besar. RRQ Kazu, Bigatron by Vitality dan juga Onyx perlu menjaga posisi mereka di 12 besar. Sedangkan MBR, MOGA, Style Force, Divine harus mengejar ketertinggalan pada pekan kedua. Dari dua pertandingan pada pekan pertama, RRQ Kazu mengumpulkan 162 poin di posisi kelima klasemen. Posisi mereka terbawa 3 poin dari juara bertahan Secret WAG yang berada dalam satu tingkat di atas. RRQ mampu mencetak 114 poin eliminasi, tertinggi di antara mereka 5 wakil Indonesia, meski tidak mendapatkan boya sama sekali. Sementara Bigatron by Vitality kembali berada di posisi ketujuh dengan 161 poin. Teman Pro 2, sekian info Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sis, HP boleh selalu full baterai, tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya, mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.
1: Wow, Giat, gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
2: Ih, bahasa apa sih itu?
3: Giat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu

atau jajan maca, tapi berburu endorfin. Seru banget, bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga

Informasi di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Di kita di musik di informasi, teman kamu kembali Pro 2 di Pro 2 RRI Siliat. Di mana musik di informasi? Karena hari ini hari libur yang bertepatan dengan 17 Agustus 2026. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Apa makna kemerdekaan bagi kamu, teman Pro 2? Merdeka setelah bebas dari penjajah? Atau kamu masih ngerasa, kayak aku belum merdeka? Karena aku masih terpengaruh dengan handphone. Tapi ngomongin soal terpengaruh dengan handphone ya, karena handphone kan isinya macam-macam, bisa nonton, bisa lihat live streaming, bisa ini, bisa itu, banyak banget. Ini untuk kamu yang suka nonton film terutama ya, bakal ada sequel Frozen yang ketiga. Kristen Bell dipastikan untuk bersiap mengisi suara karakter ikonis dari Princess Anna untuk pengerjaan proyek film animasi Frozen yang ketiga. Sudah ada seliweran trailer-trailer dari Frozen yang ketiga ini ya. Dia mengisyaratkan keterlibatannya langsung lewat unggahan di media sosial di markas Disney Animation Studios di Burbank, California, Amerika Serikat. Bahkan Kristen Bell membagikan foto saat dirinya melangkah masuk ke studio animasi bersama anjing peliharaannya Frank ya. Dalam unggahannya, sang anjing berpose di depan geretan sketsa animasi karakter Anna dan Elsa. Jadi dia bakal mengisi suara utama di film yang ketiga. Idina juga bakal mengisi suara Queen Elsa. Jonathan Groff sebagai Kristoff serta Josh Gad juga bakal kembali memerankan boneka salju Olaf. Bahkan mereka juga sudah memulai proses perekaman sejak Februari kemarin ya. Dia membagikan fotonya melalui Instagram, melalui Instagramnya bersama sutradara Jennifer Lee, Trent Curry, dan produser Christina Chen. Meski alur cerita Frozen masih disimpan rapat, Jennifer Lee yang kembali sebagai eksekutif produser sekaligus penulis naskah, aku puas banget dengan cerita konsep yang dikembangkan oleh tim kreatif ya. Ini lebih menghibur dibanding dua film sebelumnya sih, Tom Pro 2. Jadi ya, film ketiga bakal dijadwalkan tayang di tahun 2027. Di bulan November tepatnya. Jadi tahun depan ya. Kita tunggu aja bagaimanakah hasilnya, apakah memuaskan atau bagaimana, Tuan Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi untuk ngebahas hal yang lain dan seru di musik dan informasi. Stay tune terus ya.

0: Superman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pradua, wabah penyakit merupakan salah satu bencana non alam yang dapat terjadi kapan saja. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci untuk melindungi diri dan keluarga. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Kedua, terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Ketiga, gunakan masker jika sedang sakit atau berada di tempat yang beresiko tinggi. Keempat, jaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, dan beristirahat yang cukup. Selain itu, pastikan selalu memperoleh informasi dari sumber resmi pemerintah dan tenaga kesehatan. Hindari menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten, kita dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan melindungi orang-orang tercinta. Tetap waspada, tetap sehat, dan mari bersama mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi wabah penyakit.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
2: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihan.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Rheumatoid Disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Nyarap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu, stay healthy.

0: 105,5 FM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Hai Tom Pro 2, selamat malam. Gimana nih kabarnya hari ini ya? Di hari nasional kita ya, bertepatan di tanggal 17 Agustus 2026, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Dan kali ini di edisi Jaga Malam, kalian akan ditemani aku Happy hingga pukul 12 nanti. Dan untuk itu Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Unilai, teman terbaik kamu. Bye.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, gak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: segmen terbaik kamu.
1: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jasudin itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing.

0: mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata, dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

bisa datang kapan saja tanpa kita duga. Saat gempa bumi menguncang, lindungilah diri Anda. Berlindung di bawah meja yang kokoh. Jauhi jendela, lemari, atau benda-benda yang mudah roboh. Saat banjir melanda, segera pindah ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan, dan air minum. Saat kebakaran terjadi, keluar dari gedung dengan tenang. Gunakan tangga darurat, jangan gunakan lift. Jika ada asap tebal, merunduk dan tutupi hidung dan mulut Anda. Setelah bencana usai, tetaplah waspada. Ikuti arahan dari petugas berwenang. Utamakan keselamatan Anda dan orang-orang di sekitar. Kesiapsiagaan kita hari ini adalah penyelamat kita di masa depan.

105,5 FM Pro 2 RRS Milia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, pernah gak sih kalian membaca sebuah cerita yang setelah selesai dibaca justru buat kita tuh kepikiran? Ya, bukan karena ceritanya lucu atau romantis nih, tapi karena ceritanya itu membuat kita bertanya kepada diri sendiri. Kalau seseorang melakukan kesalahan karena merasa punya alasan yang benar, apakah kesalahan itu bisa dibenarkan? Nah, pertanyaan seperti ini itu menjadi salah satu hal menarik yang bisa kita temukan dalam sebuah novel klasik dari Rusia. Dan seperti yang kita tahu, sekarang kita masuki segmen info buku ya Tomro 2 sampai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Nah, judul bukunya adalah Kejahatan dan Hukuman, karya Fyodor Dostoyevsky. Nah, bukan buat teman-teman nih yang belum pernah ngebaca bukunya, jangan ngebayangin ini seperti buku pelajaran sejarah atau novel yang isinya tuh cuman membahas kejahatan dan polisi. Justru novel ini lebih banyak mengajak kita masuk ke dalam pikiran tokoh utamanya. Nah, kita itu diajak ngelihat gimana sih seseorang berpikir, mengambil keputusan, kemudian harus menghadapi akibat dari keputusan tersebut. Dan yang paling menarik nomor 2, cerita ini ditulis pada abad ke-19. Tapi pertanyaan yang diberikan Dostoyevsky ternyata masih relevan dengan kehidupan kita sekarang. Misalnya soal ambisi, soal merasa diri paling benar, soal bagaimana seseorang bisa mencari alasan untuk membenarkan sebuah tindakan, dan tentu saja soal konsekuensi. Tokoh utama dalam novel ini bernama Rodion Raskolnikov, nomor 2. Nah, dia ini adalah seorang mantan mahasiswa yang sedang mengalami kesulitan hidup. Dia ini tinggal dalam kondisi yang serba terbatas dan menghadapi masalah ekonomi. Dalam keadaan seperti itu, Raskolnikov kemudian memiliki sebuah pemikiran yang cukup kontroversial ya. Dia percaya bahwa ada manusia biasa dan ada manusia luar biasa. Menurut pemikirannya, manusia luar biasa adalah orang-orang tertentu yang memiliki tujuan besar sehingga bisa saja melampaui aturan yang berlaku. Nah, dari pemikiran inilah semuanya mulai menjadi rumit nih Tomro 2. Karena Raskolnikov nggak hanya memikirkan teori tersebut, dia mulai menguji teori itu melalui sebuah tindakan nyata. Dan setelah tindakan tersebut terjadi, hidupnya berubah. Menariknya nih Tomro 2, Dostoyevsky tidak langsung membawa kita pada pertanyaan apakah Raskolnikov akan tertangkap gitu, tapi lebih kepada apa yang terjadi pada seseorang setelah ia melakukan sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan hati nuraninya. Inilah yang membuat novel ini rasanya berbeda nih Tomro 2, karena hukuman yang dibicarakan ternyata bukan cuma hukuman dari pengadilan. Ada hukuman lain yang muncul dari dalam diri nih Tomro 2 ya, rasa takut, kecemasan, kebingungan, dan pertarungan dengan hati nurani sendiri. Nah, Tomro 2 dari sini sebenarnya kita udah bisa lihat ya, bahwa kejahatan dan hukuman bukan sekedar novel kriminal. Ini tuh adalah cerita tentang manusia dan pikirannya sendiri. Dan Tomro 2, sebentar lagi kita akan masuk lebih jauh ke cerita Raskolnikov. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu musik pilihan untuk menemani teman Tomro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Unilihat, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungilia, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita kembali lagi ya. Tadi kita sedang ngebahas sebuah novel klasik dari Rusia yang mungkin namanya udah gak asing lagi, yaitu Kejahatan dan Hukuman karya Fyodor Dostoyevsky. Sekarang Happy mau ngajak teman Pro 2 ikut masuk ke dalam cerita. Jadi bayangin ada seseorang yang hidup dalam kondisi sulit. Dia itu punya banyak tekanan, dia merasa hidupnya gak berjalan sesuai harapan. Dan di tengah kondisi itu, dia mulai membangun sebuah pemikiran. Bagaimana kalau ada orang-orang tertentu yang memang ditakdirkan untuk melakukan sesuatu yang besar? Nah, dari sini tuh muncul pertanyaan yang cukup berbahaya nih, Tom Pro 2. Kalau seseorang rasa dirinya istimewa, apakah dia kemudian merasa boleh melakukan apapun? Nah, inilah yang terjadi pada Raskolnikov. Dia mulai percaya pada teorinya sendiri. Dan ketika seseorang terlalu percaya pada pemikirannya tanpa mau melihat akibatnya, masalah bisa menjadi semakin besar. Raskolnikov kemudian melakukan sebuah kejahatan. Happy nggak akan ngebahas bagian kekerasannya secara detail ya. Yang jauh lebih menarik adalah apa yang terjadi setelahnya. Karena ternyata setelah melakukan kejahatan itu, Raskolnikov tidak merasa menjadi manusia luar biasa seperti yang ia bayangkan. Justru sebaliknya, dia mulai gelisah, pikirannya kacau, dia mulai takut. Dia juga bahkan mengalami tekanan ketika berada di sekitar orang lain. Nah, disinilah Dostoyevsky menunjukkan sesuatu yang menarik. Kadang-kadang manusia bisa menciptakan teori untuk dirinya sendiri, tetapi ketika harus menghadapi kenyataan, teori itu belum tentu mampu menyelamatkan dirinya. Raskolnikov mungkin bisa mengatakan bahwa tindakannya punya alasan, tapi hati nuraninya nggak semudah itu untuk diyakinkan. Dan ini sebenarnya dekat dengan kehidupan kita ya, Tempur 2. Misalnya ketika seseorang melakukan kesalahan lalu berkata, saya punya alasan gitu. Atau saya melakukan ini karena keadaan. Alasan memang bisa menjelaskan kenapa sesuatu itu terjadi. Tapi alasan itu gak selalu menghapus konsekuensi. Itulah salah satu inti yang menarik dari novel ini. Oke, nomor 2, kita jeda sejenak. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungilia, teman terbaik kamu.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan 2 menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali ya. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her go. Yeah.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending...

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jalan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit.

0: aqui.
1: Wah, duit dah habis, motor dah digadein, utanglah blambur, habis sudah.
2: Apalagi yang harus dikorbankan? Judi online, iming-iming kaya, nyatanya bikin sengsara.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tahukah kamu? Abrasi pantai adalah ancaman nyata bagi garis pantai kita. Ombak yang terus-menerus menghantam daratan menyebabkan tanah terkikis perlahan. Pemukiman, lahan pertanian, dan kehidupan pasir pun terancam. Tapi kita masih bisa bertindak. Dengan menanam mangrove, menjaga terumbu karang, dan melestarikan ekosistem laut, kita bisa melawan abrasi. Alam adalah pelindung terbaik kita. Mari bergerak bersama, lindungi pesisir kita sebelum terlambat. Cegah abrasi, selamatkan masa depan. Lindungi pesisir, selamatkan generasi.

Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya, teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya, teman Pro 2.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau mengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Temuan Pro 2. Seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman perdua di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi 105,5 MHz menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 105,5 FM Pro 2 ada di sini, lihat teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Kali ini bareng sama aku Vinka untuk edisi sepadanya sampai pukul 10 pagi nanti. Nah, hari ini udah hari Selasa ya teman Pro 2, udah enggak tanggal merah lagi, tapi kayaknya masih ada nih beberapa yang libur kayaknya nih ya. Aku juga kurang tahu sih sebenarnya. Oh iya, by the way, ini teman Pro 2 seperti biasa kalau misalnya lebih pagi enggak pernah bosan untuk ingetin teman-teman Pro 2 yang muslim untuk menjalankan kewajiban ibadah salat subuhnya. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Itu memperdua ya. Yuk bisa yuk, walaupun kemarin masih tanggal merah, tapi kemarin juga upacara pagi kok ya kan. Jadi sekarang juga harus bisa bangun pagi lagi nih teman berdua ya. Kalau di sini lihat tuh besok ya, kalau nggak salah mulai pawainya. Jadi buat kamu harus siapin tenaga juga nih teman berdua. Oke deh, kalau gitu seperti biasa juga nih, misalkan lagi pagi di satu jam pertamanya Vinka udah siapin lagu atau playlist yang bakal mengudara di ruang dengar kamu untuk segmen Jazz Music nih teman berdua. Nanti kamu review ya lagunya kira-kira udah bisa bikin mood kamu semangat belum nih teman berdua. Harusnya sih udah bisa bikin semangat lah ya. Oke deh, kalau gitu langsung aja gak sih kita dengerin Jazz Music-nya nih teman berdua daripada kelamaan. Habis itu baru nanti kita bakal masuk ke segmen musik dan juga informasi, terus pokoknya hal-hal seru lainnya, bahasan yang seru-seru deh. Oke deh, kalau gitu teman berdua jangan kemana-mana and enjoy the music.
1: This is Pink.
2: Hey, yo, it's DJ Khaled.
3: Hey, this is Ellie Goulding.
4: Hey, this is Justin Timberlake.
5: This is Major Lazer.

0: Apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Okay, baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Okay, jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

bulanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu,

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat. Teman terbaik.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Iya, mukanya.

tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: Nih, pakai jas hujannya Binu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Grup musik rock asal Cimahi Jamrud kembali mengingatkan publik pada perjalanan album studio keempat mereka, Ningrat, yang dirilis pada tahun 2000. Album tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan Jamrud di industri musik Indonesia. Album Ningrat menghadirkan sejumlah lagu yang dikenal oleh pecinta musik tanah air, di antaranya Surtejo dan Pelangi di Matamu. Kedua lagu tersebut menjadi bagian dari karya Jamrud yang tetap dikenal dan dinikmati oleh pendengar setia hingga saat ini. Keberhasilan album tersebut tidak lepas dari karakter musik Jamrud yang memadukan unsur rock dengan melodi yang ringan dan mudah didengarkan. Pendekatan tersebut membuat lagu-lagu dalam Ningrat dapat diterima oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Dari sisi penjualan, album Ningrat tersebut berhasil mencapai angka sekitar 2 juta kopi. Pencapaian tersebut menjadi salah satu catatan dalam perjalanan Jamrud sebagai musik rock yang telah berkarir di industri musik Indonesia. Karya-karya dalam album Ningrat juga memiliki warna musik dan lirik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut juga membuat sejumlah lagu dari album tersebut masih kerap dinyanyikan dan menjadi bagian dari ingatan pendengar musik Indonesia. Selain perjalanan album Ningrat, Jamrud juga terus melanjutkan aktivitas bermusik mereka. Grup musik asal Cimahi tersebut dijadwalkan kembali tampil secara langsung dalam gelaran Remember Fest X Cube Concert yang direncanakan bakal berlangsung pada November 2026. So buat kamu yang menungguin ya, Jamrud tampil buruan, datang ke Remember Fest X Cube Concert di November 2. Oke deh, sekian info Pro 2. Info Pro 2 FM.

0: teman pro duet.
1: Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 hari sengaja lihat teman terbaik kamu. Gimana-gimana nih teman Pro 2 untuk just misi kita pagi hari ini. Harusnya sih udah bikin kamu good mood lah ya setidaknya. Nah teman Pro 2, habis ini kita masuk ke segmen musik dan juga informasi. Vinka juga udah siapin nih berita-berita terbaru yang bakal Vinka bagiin di ruang dengar kamu satu jam ke depan. Buat kamu yang hari ini mungkin udah ikutan pawai atau lagi persiapan lomba 17 Agustusan, semangat nih teman Pro 2 ya. Atau mungkin masih ada yang libur nih, katanya sih masih ada yang libur nih teman Pro 2. Cuman hari ini tuh bukan cuti bersama ya, please. Ini tanggalnya tanggal hitam, bukan tanggal merah guys. Pokoknya buat kamu yang udah mulai beraktivitas di pagi hari ini, semangat terus ya teman Pro 2. Jangan lupa sarapan dulu nih, kalau kamu tim sarapan. Tapi kalau kamu tim yang enggak sarapan ya udah gak apa-apa, yang penting semangat nih menjalani harinya ya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, kita bakal mulai dengan lagu dari Kim, Tak Mungkin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
3: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Julie Andrews tegaskan tak bintangi The Princess Diaries 3, dikutip dari CNNIndonesia.com. Julie Andrews memastikan tidak bakal kembali ke dalam Princess Diaries 3, di mana ia menyatakan tidak bakal kembali sebagai Queen Clarice Rinaldi dalam film ketiga yang tersebut sedang diproduksi tersebut. Kepastian itu disampaikan karena ia meyakini jalan cerita dalam film ketiga itu bakal berbeda jauh dari pendahulunya dan fokus pada kelanjutan kisah Mia Thermopolis yang diperankan Anne Hathaway. Dan itu juga bukan kali pertama Julie Andrews menyatakan tidak bakal berpartisipasi dalam The Princess Diaries 3 yang begitu dinantikan penggemar. Dalam wawancara yang berbeda dengan InStyle, dia menyatakan bakal melewatkan kesempatan ikut membintangi film tersebut, meski sesungguhnya tim produksi sudah menghubunginya untuk bergabung. Pernyataan tersebut sudah sejalan dengan keputusan yang disampaikan Julie Andrews beberapa tahun lalu. Ia juga pernah mengungkapkan rasa pesimistiknya dalam film ketiga The Princess Diaries hingga meyakini tidak akan pernah terwujud. Salah satu alasannya karena ada sutradara Gary Marshall untuk kedua film The Princess Diaries telah wafat. Sang sutradara wafat pada 19 Juli 2016. Berarti sudah 10 tahun yang lalu di tempat dua ya. Kemudian Andrews juga sudah tidak memiliki pemikiran untuk kembali ke film The Princess Diaries.

Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Gak berasa nih teman Pro 2 untuk musik dan juga informasinya. Sekarang udah menunjukkan pukul 6:55 nih teman Pro 2 ya. Jadi habis ini kita masih bakal di musik dan juga informasi, tentunya dengan topik yang berbeda. Buat kamu yang udah mulai aktivitas di Selasa paginya, semangat beraktivitas nih teman Pro 2 sambil ditemenin lagu dari Jisilisi dengan Hahaha.